Bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.

0: Nama saya Khairul Izzuan Bianor. Nama pena saya adalah Lock. Mungkin budak-budak sekarang rasa music theory lagi bagus. Pelajaran diorang, kurikulum diorang lebih banyak benda kan. Macam budak-budak MCKK sekarang saya main orkestra dengan diorang. Diorang semua dah boleh side read dah. Dulu apa benda side read? Note tauge tu pun tak tahu benda kan. Tahu do re mi fa sol la ti do je. Tak minat lah. Okay, main gitar je kan. Tapi sekarang dia boleh side read gitu. So level of education dah lain. Jadi mungkin kalau tanya macam mana butter sekarang, lain lah rasa. Lain lah. Tapi mungkin masih mengekalkan spirit rebellious, pemberontakan tu lah. Macam dulu lah, macam bila orang cakap kita music ni kena record pakai tape je. Lepas tu masuk komputer kan. Tak nak komputer ni sterile lah, komputer ni date lah. Betul, time tu memang komputer masih baru kan. Tapi kita tak boleh menghalang kemajuan, pembaruan tu. Saya takut kalau saya cakap pasal AI pun tak nak. Memang tak nak. Tapi kita tak boleh stop lah benda tu kan. So, dia dah memang evolusi manusia kan. Yang perlu ialah kesedaran pendengar satu, and then juga kesedaran pemuzik untuk mengambil peluang lah kot. Okay, AI tu boleh tolong dari sudut production apa semua, tapi still kita ada integriti tu. Kita bukan ambil lagu orang ke apa kan. Mungkin AI untuk dari sudut rujukan kita ke, atau AI untuk kita tolong kita punya mixing ke kan. Tapi still barang tu original daripada otak kita kan. Kalau saya tahu itu AI. Yang sayangnya itulah pasal saya cakap layar tu perlu beri pencerahan dan kesedaran buat pendengar tu. So kalau dia boleh tahu itu AI, dan dia boleh sort of macam tak appreciate sangat, dan lebih appreciate benda yang asli, dan kita selamat lah. Tapi itu pun subjektif. Macam mana kita nak kira dia benda tu kan. Banyak juga memory macam, terror dia buat ni semua. Okay, aku dengar chord pun aku dah tahu dah. Okay, chord dia, satu benda AI ni, chord dia ambiguous lah. Dia, sebab dia pandai sangat. Dia akan ingat ni best. Sangat dia masuk kan. Tapi sebenarnya secara semula jadi, manusia takkan boleh fikir macam tu kan. So manusia akan elak benda tu. Jadi AI ni dia ingat boleh. So dia kena letak lah. AI mungkin boleh buat untuk pembelajaran contohnya. So either kita adapt, kita terus adapt dan cuba sesuaikan diri dengan perubahan masa, dan mengambil apa yang zat-zat yang bagus, yang terus maintain integrity lah.
1: Saksikan video penuh

0: kenapa prefer workout dekat rumah berbanding pergi gym? Sebab saya rasa semua orang mungkin ada masalah limitasi masa lah bagi yang bekerja ataupun berkeluarga lah. Mungkin habis kerja kena uruskan anak, nak masak dan sebagainya. So saya pegang prinsip exercise ni boleh dilakukan di mana-mana saja. So paling senang adalah kat rumah, carikan ruang yang selesa and then ikutkan senaman yang mudah untuk kita mulakan. Yang baru betul-betul nak baru nak mula, ikut prinsip FIT, F-I-T-T, frequency, intensity, time dan juga type. So untuk yang betul-betul baru tak pernah buat, jangan buat macam saya, itu dah memang hardcore sikit lah. So mulakan brisk walk je dulu. Brisk walk ni dia intensity dia rendah kepada sederhana lah, sebab kita nak bantu binaan kardiovaskular dulu. Kalau dah okay, maybe you masukkan bodyweight yang simple, push up yang tidak membebankan diri anda, squat, yes of course yang selalu famous kan, orang selalu buat kan, boleh buat juga, tapi you boleh tukar benda lain asalkan senaman tu selamat. Dan paling senang you boleh konsult dengan pakar-pakar senaman di luar lah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Rakita 107.9.

0: still tak boleh move on dengan ex you? Still dulu nak ex you balik. Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
3: Sokmat ni bising gila. Penuh crowd chaser dan harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Try

kind to me. I'm trying to find what it means to be left behind.

0: what it means to be left behind. It's a tragedy that I search for you. I search for you.
1: Pop culture di sini, guys. DJ Jemput Dengar. Berapa lama dah kau start untuk jadi DJ Jemput Dengar ni?
2: Bermula Jemput Dengar ni sebenarnya satu individu yang gemar lah dengan muzik lama.
1: Okay.
2: Dia sejujurnya dia suka kaset.
1: Okay.
2: Dia membesar dengan keluarga yang membeli kaset dan menyimpan. Tak adalah seorang apa satu keluarga yang setiap ada rilisan baru dia akan beli apa semua. Tapi adalah kaset di rumah kan. Dulu mungkin medium yang didengar di rumah itu juga adalah kaset kan.
1: Okay.
2: Jadi pada tahun 2020.
1: Okay.
2: Selepas tahun 2009.
1: Okay.
2: Terjadilah satu pandemik.
1: Okay.
2: Di mana kita semua tak boleh keluar rumah. Mm-hmm. Tak boleh ke mana-mana. Tak boleh menjalankan aktiviti yang kita selalu buat lah sebelum ni. Jadi seorang insan yang bernama Ahmad ni berfikir, apa satu hobi yang perlu dibuat?
1: Okay.
2: Adakah mengumpul tape VHS yang movie lama
1: tu?
2: Ataupun kaset?
1: Okay.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Aktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.
0: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atta Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pengendali Kuching City FC, Aidil Syahrin Sahak, menyifatkan keputusan Seri Dua Sama dalam aksi kejuaraan Kelab ASEAN ACC sebagai gambaran usaha keras anak buahnya yang mampu menguasai sebahagian besar permainan dan mencipta beberapa peluang berharga. Aidil berkata dari segi keseluruhan permainan yang berlangsung di Stadium Taha Arifin malam tadi, Kuching City tampil lebih dominan namun berdepan kesukaran menembusi pertahanan Tampines Rovers yang bertahan secara kompak. Aidil berkata kualiti yang dimiliki Tampines Rovers turut menyukarkan usaha pasukannya untuk mencari ruang terutama ketika barisan pertahanan lawan tersusun kemas. Bagaimanapun, Aidil memuji karakter pemain Kuching City yang tidak mudah berputus asa dan terus memberikan tekanan sehingga berjaya menghasilkan dua gol bagi mengubah kedudukan perlawanan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
3: Rakita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di On The Way Rakita hari ini 8 Oktober 2026. Seperti biasa, hari Khamis kita akan bawakan Biz POV sebagai pembuka pagi anda bersama dengan Atoy dan juga Nira di On The Way Rakita.
4: Dan pagi ini Atoy, saya bawa wangi-wangi sahaja. Sebab untuk Biz POV ini, kita bawakan seorang owner yang menjual perfume yang tengah terkenal sekarang ini, iaitu House of Alma in the House. Yes,
5: Assalamualaikum semua.
4: Waalaikumsalam.
5: Wah,
3: okey, baik. Apa khabar, bang?
5: Baik, sehat. Baik, sehat, Atoy.
3: Setakat ini, perjalanan perniagaan bagaimana?
5: Alhamdulillah, kita sebenarnya kan, kalau nak ikutkan, kita baru 2 tahun lebih je meniaga, jual brand sendiri lah. Sebab sebelum ni, kita jual brand Arab. Okay. Lepas tu, kita dah start jual brand sendiri. Susah lah jual barang orang. Baik, jual barang sendiri. Barang Malaysia. Okay. Itu yang paling penting tu.
3: Baik, statement tu je dah memang menarik. Bila kata susah nak jual barang orang, lebih baik jual barang sendiri. Beralih daripada menjual barang-barang daripada Arab, jual barangan sendiri. Tapi untuk mencipta ataupun membawa satu jenama sendiri tu, saya pasti perjalanan dia bukan semudah yang difikirkan.
5: Yes, betul. Benar. Kalau tengok daripada segi, kalau kita tengok sale kita sendiri pun, masa kita jual barang Arab, dia lebih better lah. Dia nak buat jenama sendiri ni, dia agak susah. Tapi inilah legacy. Kita nak beritahu yang Malaysia boleh buat perfume. Bukan tak boleh. Yes, buat masa ni memang ada benda yang memang kita kena import sikit lah. Macam botol, raw material. But everything is made in Malaysia. Raw material of course dari luar, tapi everything is made in Malaysia. Sampai pun kita dah ada kilang dah sendiri. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Okay. Sekarang ni kalau sebut pasal perfume kan, Amar, dah banyak dah sebenarnya brand-brand jualkan perfume. So apa bezanya House of Amar punya perfume ni?
5: Okay, House of Amar salah satunya perfume lokal yang kalau tengok brand lain, dia banyak jual 30ml. Dia menjarang sangat-sangat. Paling-paling pun ada 50ml. Tapi kita adalah perfume house yang jual 100ml. Tak kira lah kita punya recreation ke, tak kira kita punya original creation ke, semua kita jual 100ml. Di market tak banyak yang ada dekat that position. Adalah 2-3 brand je yang memang jual fully 100ml. Tapi memang yang memang betul-betul tumpukan pada 100ml, hanya House of Amar saja buat masa ni.
3: Okey, pendapat Abang-Abang sendiri, mengapa 30ml menjadi pilihan kebanyakan penjual parfum di Malaysia?
5: Okey, satu sebab harga dia lebih murah. Dua, dia dulu-dulu perempuan dah banyak beli parfum. Memang perempuan suka benda-benda kecil lah. 30, 50 itu favorite dia.
3: Sebab boleh beli banyak, ada banyak pilihan.
5: Yes, kecil, banyak, senang masuk ball bag. Tapi lately kita pun boleh tengok, kalau pergi event, baru-baru ni ada Festival Fragrance Malaysia yang dianjurkan oleh Dr. Riha. Dan Dr. Riha ni influencer lah, influencer perfume. Kat situ, kalau masuk, hall tu banyak lelaki daripada perempuan.
3: Perempuan.
5: So sekarang ni, lelaki pun dah start nak grooming, nak wangi-wangi, lagi-lagi yang Gen Z ni. So, saya rasa pengguna perfume sekarang kat Malaysia ni banyak lelaki tau. Dan kita tengok lelaki tak suka kecil-kecil. Dia suka besar-besar terus 100ml. Kalau boleh nak 300ml tak boleh. Betul, tak ada, betul. Tak wujud botol 300ml.
4: Dan apa kesalahan yang selalu customer buat bila pilih perfume?
5: Bila pilih perfume rushing lah. Perfume ni dia kena spray, duduk dulu, bau, tunggu dalam 10-15 minit untuk satu perfume. Nak tengok dry down dia macam mana, sesuai tak dengan kulit kita. Sebenarnya terbaik kena spray kat kulit, baru dia tahu kesan dia dekat peluh kita, kita punya apa, kelembapan kita macam mana, okey ke tak dengan perfume tu. Sebab kadang-kadang orang pilih-pilih, eh sedap lah, terus
4: terus beli.
5: Nanti bila dah dry down, eh kenapa bau tak sedap, dah beli ni, dah keluar. Bagi bau 15 minit, relax. Dah 15 minit macam tu, baru decide.
3: Okey.
5: Dia jangan rushing nak beli perfume tu, relax je. Kalau nak beli blind buy pun, dekat dalam online kan, dah beli blind buy pun pastikan dengar betul-betul apa yang host ataupun orang yang cakap kan. Dah faham betul-betul bau dia macam mana, and then baru dah boleh blind buy. Dia jangan rushing nak beli perfume ni. Itu yang paling utama lah.
3: Baik, baik, saya ambil pesanan tu.
4: Satu tips yang menarik. Betul.
3: Dan sebenarnya banyak lagi yang boleh dikongsikan selepas ini bersama dengan Amar, untuk House of Amar punya perfume. Jadi make sure anda semua stay tune di Rakita Music Line, Fikiran Line.
6: I wanna take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain, Beast POV. Hari ni kita bawakan House of Amar. Macam abang-abang cakap tadi, yes, kebanyakan lelaki sekarang ni pun suka beli perfume yang besar-besar. Mm-mm. Yang memang 100ml. Dan memang itu adalah saya juga. Beli, saya pernah beli yang 30ml. Tapi
1: tak dia pergi, macam tak pergi kan.
0: Dia acer
2: okay,
0: tu.
2: Apa beza dia? Sebab kadang-kadang kita beli perfume ni kan, ada yang tahan lama, ada yang tak tahan lama. So macam mana abang-abang pilih perfume yang boleh tahan lama untuk customer?
1: Okay, satu lah saya nak cakap, tahan lama tu tak penting.
2: Kenapa?
1: Dia sebenarnya same profile tu dia suka. Kita always can reapply. Kita always reapply. Kalau kadang-kadang scent ada je perfume-perfume yang macam mahal-mahal lah.
0: Beberapa brand yang harga tinggi-tinggi.
1: Harga tinggi niche ni lah. Kita panggil niche line kan. Tahan dia setengah jam je, tapi orang still beli 1,700, 2,800. Ada perfume yang dia memang mahal-mahal betul. Ada yang 24,000 tapi tahan 10 minit je. Ada. Tapi orang tetap beli. Sebab kalau untuk penggemar, untuk memang collector, dia memang tak pentingkan ketahanan tu. Dia lebih pentingkan scent profile.
0: Bermakna perfume tu akan dipakai banyak kali.
1: Dipakai banyak kali, tak ada masalah pun. Setengah jam, satu jam, dua jam. Ada satu perfume ni saya beli 1,450ml. Okay. Adalah brand ni, brand UK.
0: Okay.
1: Famous brand dia. Lepas tu kita spray-spray dalam 2-3 jam je. Sebab tapi kalau kita betul-betul bau dia, sedap lah bau dia. Dia ada alur dia, turun nanti setengah jam dah bau lain. Lepas tu setengah jam lagi bau lain. Okay. Lepas tu bau lain, lepas tu habis.
0: Maksudnya sekarang ni, abang-abang dah mula bercakap tentang kemahiran untuk menilai satu-satu bau tu. Macam mana untuk beginner, let's say, macam saya, untuk faham dan mula tahu tentang value satu bau tu, abang-abang?
1: Okay, kita kena explore. Bukan setakat explore brand saya lah, tapi ada banyak lagi local-local brand yang buat macam-macam bau. Bau tembikai ada. Kita ada bau tembikai ada.
2: Ada.
1: Bau durian.
0: Bau durian
1: Ah, bau durian, bau tembakau dengan coklat. Saya tengah pakai bau tobacco coklat ni. Tapi basically orang Malaysia ni memang nak tahan lama lah. So House of Amar kita akan buat kan, tahan lama tapi 5 ke 6 jam. Lebih tu rezeki lah. 5 to 6 hours je formulation kita, supaya you can enjoy. Dan lagi lepas 6 jam tu you can reapply. Bau tu kalau kat kulit dia 5-6 jam lah. Kalau kat baju tu agak lama sikit lah.
0: Okay.
1: Tapi tak lama sangat. Sebab kadang-kadang, okay, katalah Nira dengan Atoy hari ni siang pakai baju yang sama. Malam takkan nak pakai perfume fresh. Tapi baju yang sama, tak tukar baju tak boleh balik.
0: Okay.
1: Kita akan tukar perfume kan. Bagi perfume yang lebih creamy, sesuai untuk malam and so on. Kadang-kadang kita nak layer, kita nak bau tu ada lagi lah. Spray tak sedap pula bila dah
2: bercampur.
1: So sebab tu antara sebab kita pun keluarkan perfume yang tahan 5 ke 6 jam. Lebih tu rezeki, lebih tu rezeki. Tapi 5 to 6 hours tu insyaAllah lagi better, supaya korang boleh tukar-tukar perfume satu hari. Takkan dia diwan dalam office pakai bau manis-manis ni. Sebab okay, dalam office sejuk macam ni, manis-manis. Tiba-tiba kejap lagi nak kena pergi pilates lah. Takkan bau manis tu.
0: Kena bau lain.
1: Kena bau yang fresh, supaya bila dia berpeluh tu okey. Saya memang formulation ni kita buat ke arah lebih itu. Sebab kita pun sarankan baunya bertukar-tukar lah. Hari-hari satu dua perfume ke. Dia orang beli banyak kita.
0: Sebaik-baiknya bang, perfume di baju ke di kulit?
1: Di kulit. Dan kalau siapa yang sensitif, di baju. Tapi lebih better di kulit.
2: Sebab lebih tahan lama ke?
1: Bukan, sebab dia ada heat. Okey, contoh saya bagi yang paling senang. Okey, bangkai kan.
0: Okey.
1: Bangkai bila mati tak ada apa-apa. Okay. Bila dia dah mula apa, bukan terurai apa?
0: Mereput tu.
1: Mereput. Bau dia keluar bau kan. Sama juga dengan molekul-molekul perfume. Bila dah mula mereput molekul-molekul yang dalam perfume tu, baru dia keluarkan bau. So basically bila ada kepanasan, pereputan tu dia jadi lebih better.
0: Okay.
1: And then dia punya, dia akan lagi project.
0: Lagi-lagi menyebarkan
1: lagi. Yes, sebab tu kalau bangkai tengah panas tu, lagi bau dia lagi naik.
2: Because of the heat.
1: Yes.
2: Faham. That's why bila kita spray dekat badan, maknanya bau tu lebih kuat.
1: Lebih project. Longevity tak, untuk saya lah, longevity tu tak penting sangat. Dapat 4 jam, 5 jam tu dah okey dah tu.
0: Okay.
1: Ada perfume yang memang dibina, kita panggil dia skin scent. Yang mana kita je dapat bau. Untuk office kan, kita tak nak ganggu orang. Kadang-kadang kita suka, orang tak suka. Contoh, saya sukalah bau pundi kencing memerang. Ada. Ada bahan ni.
0: Ada bahan tu?
1: Ada. Memang ada bau pundi kencing memerang ni, memang ada dalam perfumery. Right, eh?
0: Oh.
1: Oh, saya suka lah bau bau animalic, bau binatang-binatang.
2: Memang ada orang suka, ya?
1: Yes. Ada satu brand ni, nama dia tak boleh sebut. Tapi ada brand tu dia memang fokus on bau binatang.
2: Oh.
1: Bau dodo lah, bau penguin lah, bau rabbit lah. Tapi ada orang beli. Ada orang beli. So tapi saya nak saya je bau. So tu lah kita tambahkan skin sense supaya tak ganggu orang sebelah. Kita duduk sebelah dia pun orang tu tak bau sangat. Kita je bau.
0: Banyak tanggapan saya yang perlu diubah. Pertama tadi pasal bau yang tahan lama. Saya kalau beli perfume memang kita akan tengok yang method yang saya guna lah. Kuncang. Bila tengok bau tu lambat naik, bermakna dia punya parti dia pekat. Jadi bau dia akan tahan lama. Lepas tu satu lagi saya punya perangai bila spray perfume di baju. Sebab pada saya baju ni akan lagi lama tahannya berbanding di kulit.
1: Baju memang tahan lama tapi tak project.
2: Dia tak kuat. Maksudnya bila kat baju dia tak kuat sangat tapi tahan lama. Kalau di badan dia akan bau kuat tapi tak tahan lama sangat. New tips lepas ni.
0: New tips. Baik. Selepas ni Nira ada banyak lagi dia nak tanya.
1: Yeah.
0: Dengan abang-abang berkenaan dengan perfume. Stay tune di Rakita Music Line, Fikiran Light.

0: Base POV hari ini, Atoy dan juga Nira bersama dengan Abang Amar yang membawakan jenama House of Amar, iaitu jenama perfume ke Rakita untuk kita bicarakan tentang perniagaannya. Dan alang-alang Abang Amar dah bawa beberapa jenis wangian keluaran House of Amar. Jadi kita serahkan kepada Abang Amar untuk explain setiap satu daripada perfume ni.
1: Okay, saya tak explain banyak-banyak saya. Tapi okay, nanti korang akan rasa sendiri lah. Saya bagi kat host ni tahu semua. Saya just nak bagi tahu, hari ni kita ada buat satu perfume yang unik. Ini bau dia bau rumpai laut dengan masin-masin manis air laut. Cuba bau dulu. Sebab diorang benci bau dia.
0: Wah, ada orang benci.
2: Bau apa ni tadi?
1: Rumpai laut. Rumpai laut dengan masin-masin manis air laut.
2: Wangi?
1: Setakat ni bau
2: okey.
1: Okey, dia agak kuat lah sebenarnya. Ada orang tak suka.
2: Bau
1: dia,
2: bau segar tu ada.
0: Betul, betul.
2: Kan? Dia bau fresh kan?
0: Dia fresh tu. Dia tidak terlalu fokus kepada wangian semata-mata.
1: Yes. Tapi ada orang suka bau-bau macam ni. Ada banyak lagi bau pelik lah.
2: Alright Abang, mana Abang dapat inspirasi nak buat bauan macam ni?
1: Betul. Ini kan kita kan ada laut. Kalau kita pergi selalu pergi island, bau-bau macam ni kan. Bau-bau dekat jetty tu, rumpai.
0: Macam saya duk mancing, bau-bau macam ni lah.
1: Ada orang suka, ada orang tak boleh pakai. So tak semestinya bau yang kita suka tu orang suka.
2: Alright, okay, for the House of Amar ni, tak silap saya kan Abang, Abang ada buat apa ni, ada highlight berkenaan dengan boleh refill.
1: Yes,
2: so betul. Macam mana sistem refill ni berfungsi?
1: Pertama di Malaysia, kita buat sistem refill. Maksudnya kita nak jimatkan kita punya pelanggan. Sebab basically pelanggan-pelanggan kita, diorang adalah 25 ke 35 tahun. Kebanyakannya adalah bapak-bapak muda, ayah-ayah muda, ibu-ibu muda, yang mana diorang nak suka perfume. Tapi diorang tanggungan banyak. Kalau nak repeat perfume yang sama tiap-tiap bulan pun sakit juga, sakit kan. Walaupun ni hanya perfume yang bawah 200. But kita nak tolong diorang untuk jimatkan, kita buat sistem refill yang mana diorang hanya perlu hantar balik je botol kat kita, dan kita refillkan balik dengan harga RM79 saja. Lagi satu, kita boleh menjimatkan juga. Saya dah kira kalau kita buat sistem refill ni, kita dapat menjimatkan sampah sebanyak 1.78 tan setahun. Yelah, yang kalau dia buang pun dia buang setakat
2: kotak je
1: dengan plastik lah. Okay, lepas tu dia tak payah beli baru. Katalah satu bulan tu dia beli satu perfume tiap-tiap bulan kan. Kalau satu perfume tu, yang ni berat dia dalam 80 gram lah. Kita tiap-tiap bulan ada order dalam 2,000. So kita memang dah kira kalkulate betul. 1.7 tan alhamdulillah boleh jimat.
2: Maknanya semua 100 ml boleh di refill.
1: Yes, benar.
0: Customer boleh jadi, boleh repeat order tanpa perlu bayar dah botol. Bayar perfume aja.
1: Bayar perfume dia. Diorang jimat RM70.
0: RM70 betul.
2: Alright. So banyak-banyak perfume ni kan, ada tak satu perfume yang Abang Amar tak expect pun dia akan jadi best seller?
1: Oh, ada-ada. Tapi saya tak bawa hari ni sebab saya tak suka perfume tu.
2: Sekejap, dia best seller. Tapi Abang tak suka.
1: Ya, dia bau teh. Dia terlalu kuat. Dia terlalu kuat, yang kuat gila. Orang Malaysia suka kuat-kuat ni. Dia teh fresh macam ice lemon tea tapi tak ada gula. Lepas tu dry down dia, ada bau macam bedak-bedak manis. Itu saya pun tak expect dia best seller lah. Kalau saya tak suka sangat.
0: Siapa yang mencari dan menemui formula-formula setiap perfume ni, bang?
1: So basically saya lah, sebab saya yang start bisnes ni. Saya pun kena belajar dulu buat perfume. Kita ada banyak kelas lah juga. Saya masuk RM20,000 dah habis untuk kelas lah. Kelas buat perfume mahal lah. Kalau korang tengok Google kelas buat perfume, even yang permulaan pun dekat RM2,000 lah.
0: Permulaan basic untuk buat perfume.
1: Yes, sebab yang bila kita masuk kelas tu, diorang akan provide dengan raw material. Raw material mahal sebenarnya. Raw material ada yang sekilo RM18,000 lah. Kita guna sikit je. Macam tu lah. 10 gram RM1,200 ada.
0: Okay.
1: Lagi-lagi kalau kata gatal nak guna oud. Oud Malaysia antara yang termahal di dunia. Termahal dan terbaik tau oud Malaysia. Kita kena bangga jadi rakyat Malaysia ni. Okay. Sampai kena import kat orang Arab. Orang Arab pun beli. Tak apa powernya oud kita ni. Tapi kalau nak guna oud pula, perfume saya tak ada oud lah. Sebab tak adalah, kalau tak adalah harga macam ni. Kalau ada oud,
2: harga ke lain lah.
1: Harga RM1,400 lah.
0: Itu yang akan datang tu lah, yang Abang cakap tadi tu.
1: Yes, yang akan datang RM1,400 lah. Raw material tu, bila kita masuk kelas tu, dia akan gunakan raw material, kita pun akan explore raw material. So itu adalah antara belanja yang kita memang kena keluar. Even kalau kita nak buat, nak belajar sendiri pun, DIY pun, saya rasa kalau beli setakat 10-20 raw material pun, kalau betul-betul nak betul-betul belajar pun, dah makan RM1,000 lah untuk diri sendiri.
0: Berapa lama tempoh tu, bang, untuk pengajian dalam menghasilkan perfume?
1: Okay, ada yang kita belajar 2 hari. Okay. Ada yang saya belajar sebulan. Ada yang saya ambil one to one. Yang paling lama, one to one lah, 2 bulan.
0: Tapi dengan brand tu lah, belajar untuk buat perfume.
1: Ya, betul. So, belajar lah. Belajar dengan Tok Guru saya ni. Mula-mula first Tok Guru saya perempuan. Okay. Tok Guru panggil.
0: Tok Guru.
1: Muda, dia muda daripada saya. Tapi dia dah power buat perfume, saya panggil Tok Guru lah. Tok Guru saya perempuan. Lepas tu Tok Guru saya ada lelaki. Ada yang dah doktor.
0: Apa yang mendefinisikan seseorang tu power buat perfume?
1: Bau dia. Cara dia blending. Cara dia blending. Hmm. Macam mana dia buat transition. Sebab kadang-kadang kita buat perfume berbeza ni, banyak raw material. Ada 80 raw material kita letak dalam perfume ni. Tapi dia punya transition tak ada. Bau dia straight je. Tak ada alur, tak ada turun naik dia. Dia ada naik dia. Tiba-tiba keluar bau lain. Bau ni dah hilang. Tiba-tiba bau ni mula-mula bau. Contoh citrus. Tiba-tiba citrus tu campur dengan bau tembakau. Tembakau tu tak ada, tiba-tiba ada. Bermula macam tu agak susah nak buat.
0: Kalau dah cakap macam tu, dia berkaitan dengan konsisten pula bang.
1: Betul, kena buat tiap hari.
0: Kalau lah kata sekali dia buat tu, dia berjaya menghasilkan that kind of formula lah. Lepas tu, bila benda tu dah habis, dia nak buat balik, itu dah kena konsisten tu.
1: Sebab tu kena tulis.
0: Formula
1: dia saya kena tulis. Tapi kadang-kadang dia macam ni. Kadang-kadang kan, awak korang pernah beli perfume designer lah. Contoh brand-brand mahal ni. Batch ni bau dia lain. Tiba-tiba batch depan bau dia lain.
2: Betul. Yeah, jadi pun yang batch depan bau manis.
1: Bau manis sikit. Okay, itu sebab raw material. Katalah contoh bunga ros ni dia ambil kat India.
0: Okay.
1: Tiba-tiba satu sekali ni India ni tak ada. Kat India tak ada. Dia terpaksa ambil bunga ros yang sama, spesies sama semua.
0: Tapi
1: ambil kat UK. Tanah dia tu dah membuatkan bau, walaupun spesies sama, bau bunga ros dah lain.
2: Benda tu pun boleh
1: efek
2: juga, ya.
1: Batch ni lain sikit lah, tapi bau dia lebih kurang. Tapi cuma lain sikit, mungkin ros ni manis sikit.
2: So untuk House of Amar ni, dia ada apa-apa identiti tak perfume?
1: Identiti, okay. Kita banyak bau fresh lah. Lebih fresh. Kepada fresh perfume. Sebab tu bau ni kita banyak fresh. Untuk wanita kita kurang sikit tumpukan pantian. Tapi lebih pada lelaki dan unisex perfume. Tapi basically perfume kita banyak fresh. Even kalau kita ada bau manis pun, dia akan fresh juga. Dia macam boleh buat outdoor and so on. Lepas tu saya tak ada bau oud. Saya memang bukan tak nak. Tapi memang bukan kita. Bukan DNA House of Amar. Tak ada bau oud and kayu yang terlampau.
0: Faham.
1: Lebih pada bau fresh and manis.
2: Manis, okay. Yes.
1: So, bau fresh and manis tu memang kita. Kalau macam di keras-keras tu, kita memang kurang. Sampai orang cakap, tak ada oud langsung ke kat sini? Memang tak ada.
0: Kita dah banyak bercakap tentang segala-gala benda tentang perfume. Kita nak bercakap fokus terhadap House of Amar. Selepas ini, stay tune di Rakita dalam Beast POV. Music lain, fikiran lain.

0: Dan hari ini Dira kita pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation orang yang cari Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, tinggal top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhasil diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padang senanglah kita percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
6: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut. Lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita, mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
7: Tak manis bila didengar orang lain.

0: Biz POV, masih lagi kita bersama dengan Abang Amar Ashraf membawakan House of Amar. Dan sekarang ni Nira, kita nak fokus berkenaan dengan dari sudut perniagaan. House of Amar, titik terendah yang pernah dialami oleh House of Amar, mungkin Abang boleh kongsikan agar boleh menjadi inspirasi untuk para belia dekat luar sana yang mungkin belum merasai jatuh bangun dunia perniagaan. Ini masanya Abang kongsikan.
1: Titik terendah seorang peniaga perfume adalah ketika tu saya nak meniaga ni, tapi bulan tu sale sangat teruk, 2022 masa tu. Dengan saya cakap isteri saya, kita banyak duit banyak ni je, kalau kita meniaga kat TikTok apa ni semua mungkin tak pergi. Tiba-tiba ada orang call cakap nak bagi booth. Tapi kena bayar. Kena bayar booth. Saya tak cakap dia, saya nak tak masuk event ni, tapi dekat Ipoh. Saya cakap kita banyak duit banyak ni, kalau tak jadi ni, berlakon lah saya balik ni. Okay, saya bayar booth tau, full. Pergi saya memang cakap, ya Allah, hai, tolonglah hit kat sana ni, right? Barang banyak tak terjual ni. So bila kat sana, orang kenal lah saya lagi. Tapi bila kat sana orang start beli tau. Orang beli 3 hari kat sana. Dekat Ipoh tu, kita kat event tu, habis. Hampir 80% perfume, masa tu jual perfume Arab lagi, habis. Dan perniagaan dapat diselamatkan lah. Alhamdulillah, bayar boleh bayar gaji budak-budak semua masa tu. Memang duit banyak tu je, cukup-cukup. Walaupun masa tu dua pekerja je, kita memang cukup-cukup je. Memang gamble dia pergi ni. Kita kena pastikan terjual.
0: Dan langkah yang diambil waktu tu untuk make sure barang ni boleh jual?
1: Tak jual harga kos. Kita tengok first day macam mana. Tapi kalau first day tak pergi, baru kita nak jual harga kos macam tu lah. Tapi first day pergi, alhamdulillah. Kalau sebab saya fikir, kalau saya jual harga kos semua, memang dapat balik modal. Tapi lepas tu dah bayar gaji pekerja semua, modal tu jadi kurang. Kita kena ada untung. Mungkin masa tu orang ingat macam, alah, setakat 3 hari 300 apa sangat. Masa tu untuk saya 3 hari 300 nak bayar untuk orang, besar. Lepas tu nak bayar gaji, makan dengan tanggung esokan semualah. Perniagaan dapat diselamatkan, ramai gila orang kenal lepas tu. TikTok pun lepas tu orang cari dah kita. Nak cari, nak beli perfume Arab. So perniagaan dapat diselamatkan. Lepas tu dengan TikTok pun lepas tu pergi, alhamdulillah.
2: Pernah tak abang rasa macam give up, tak nak jual perfume dah, terfikir nak jual benda lain?
0: Abang kata abang tadi berlakon balik lah.
1: Tak pernah.
2: Tak pernah lagi.
1: Setakat ni saya nak fikir nak buat brand lain dia lah.
0: Alright, so bila ketika tu masih lagi memperniagakan perfume Arab.
1: Ya, betul.
0: Kemudian cerita pasal abang buat brand sendiri.
1: Oh, ini interesting cerita dia. Tahun 2023 saya mendapat best reseller untuk brand tak boleh sebut pula.
0: Okay,
1: dan brand tak boleh sebut pula. Dan satu lagi brand tak boleh sebut. Best reseller Malaysia. Orang ingat nampak seal bagus. Kita margin kecil je. Margin dia 20% je.
2: Faham.
0: Tapi orang cerita banglo tadi, macam saya dah imagine banyak tu.
1: Banyak, tapi yang lain tu semua dia punya.
0: Maksudnya hasil jualan semualah.
1: 20% tu pula belum tolak
0: kos-kos lain. Okay, faham.
1: Kita rasa macam dah banyak masa tu. Tapi kita sama-sama sakit tau. Sebab lepas tu ada orang main harga and so on. Tapi masa tu saya masih nak bertahan lagi. Ada orang main harga, reseller lain main harga. Dia jual lagi murah. Takkan kau untung RM5 je, kau gila. Macam mana kau nak rolling mati
0: waktu tu. E-commerce ni semua dah ada dah.
1: Dah ada
0: platform social media semua dah ada
1: 2023 ni. Tapi saya macam tak apalah, tahan, kita tahan je dengan harga kita. Sampai saya pergi sana. Ketika di sana, Di Arab. Saya pergi dia orang punya Dinner. Annual dinner lah company dia orang. So dia orang ajak semua reseller around the world lah. Saya jumpa lah Itali wah, ada barang Arab . Itali lah, US lah, jumpa lah ramai. Saya jumpa dengan satu orang Palestin ni.
0: Palestin.
1: Lepas tu saya cakap dia, okay, you guys, you okay lah semua? Very hard lah, life is very hard. But I must keep selling perfume lah, sebab that is my job, dia kata. Saya tengok satu orang ni. Lepas tu orang cakap tu, dia dari Israel. Dia orang ni tak layan the company owner and so on. Staff dia kan, banyak layan orang Israel tu.
2: Faham.
1: Lepas saya terfikir, ish, kenapa dia orang macam ni lah? So benda macam tu lah saya fikir malam tu. Lepas tu cakap, yang bahaya ni, rasa macam tak best pula jual barang-barang Arab ni. Kita tengok depan mata pun, dia orang pun lepak orang Israel gelak-gelak.
2: Adakah ini salah satu sebab abang plan untuk buat brand sendiri?
1: Balik tu saya cakap, tak apa, kita meniaga barang-barang kita sikit, tapi kita tegak, kita jual barang-barang kita sini. Saya pun rancang buat lah, tukar daripada House of Al-Amar, saya tukar House of Amar. Lepas tu saya start lah jual barang sendiri, dengan rasa macam, ish, tak nak lah jual barang-barang dia orang ni.
0: Disebabkan tu realiti yang abang dapat tahu tu,
1: yang saya nampak di depan mata tu. Waktu tu kan, saya lepas tu dia orang, kita orang pergi Padang Pasir tu. adalah kalau kau pergi, kau pergi UAE kan, kau boleh dapat pergi Padang Pasir tau. Masa pergi Padang Pasir tu, saya duk fikir tau. Daripada maghrib sampai ke subuh saya fikir, okay, macam mana aku nak buat ni, macam mana aku nak pastikan aku boleh meniaga tapi aku tak jual barang dia orang. Subuh saya cakap kat saya, yang kita balik ni kita terus, kita tak payah jual barang UAE, kita start barang kita terus. Kita dah ada nama dah pun, okey lah. Saya pun dah belajar buat perfume beria-ria ni. RM10,000 dah habis tapi tak buat apa-apa pun. So balik, saya terus rebranding balik, cari orang untuk tolong kita rebrand, and buat jual lah perfume sini. Itulah cerita dia. Di subuh itu,
0: di subuh itu,
1: maghrib ke subuh.
0: Ada satu kisah sebenarnya di sebalik terciptanya ataupun terdirinya jenama House of Amar ini. Okey, menarik dan mungkin boleh dijadikan inspirasi. Dan pastinya setiap jenama yang tercipta dalam dunia perniagaan ni pasti ada cerita masing-masing juga kan, ya?
2: Betul lah tu. Dan selepas ini kita nak minta Abang Amar punya kata-kata ataupun pesanan kepada pendengar-pendengar kita,
0: khususnya kepada mereka yang involved dalam dunia perniagaan, lebih-lebih lagi belia. Rakita, music line, fikiran line. Hey.

0: Biz POV bersama dengan Atta dan juga Nira Azizi. Kita ada Abang Amar Ashraf bersama dengan kita untuk House of Amar. Studio Rakita hari ini semerbak bau-bauannya. Wangi hari ini studio kita, Nira.
1: Macam-macam bauan ada ni, Atta. Dan untuk Abang Amar, mungkin ada sedikit kata-kata kepada pendengar-pendengar kita.
2: Okey, kata-kata terakhir saya untuk lagi-lagi abang apa, adik-adik Gen Z, jangan give up. Kalau saya tahulah bestnya meniaga ni, saya tak berlakon. Macam itulah nak bagi tahu. Baik saya buat lain.
0: Daripada awal dulu dah.
2: Daripada awal dulu saya tahu, baik saya build my own brand.
0: Tapi dengan lakonan tu lah ada. Ni bang, support.
2: Yes, tahu branding. Tapi macam mana nak cakap ah. Niaga ni lain lah. Dia bagi a passion of doing something yang kita nak cuba tambah baik. Contoh perfume kan. Kita nak tambah baik. Macam mana kita nak bawa lagi kita punya apa local product ni ke arah yang lebih international, lebih bagus. Bukan setakat macam saya fikir bukan setakat bau je. Bau semua orang keluarkan bau baru setiap bulan. Macam tu lah, setiap tahun and so on company. Macam mana kita nak tambah baik pada segi sistem, keunikan Malaysia tu sendiri. Perfumery in Malaysia, macam tu lah.
0: Kalau ada kata-kata orang, setiap perniagaan ada untung ada rugi. Apa pesanan abang untuk mereka yang berniaga tapi takut dengan kerugian?
2: Jangan takut, take risk. Semua benda ada risk. Semua benda take a risk, tapi know your playing field. Kita masuk dengan take risk tu, ambil risiko, tapi kita tahu lah kita main kat mana. Tiba-tiba dalam padang

0: pecah tembikai lah. Kan. Lepas tu settle, kita pun settle. Tembikai tu mengena potong, kita kena potong. Macam tu lah.
1: Alright. Mungkin ada pendengar kita yang baru nak cuba-cuba House of Amar. Macam ni diorang nak dapatkan. Kan?
0: Okay. Yes. Untuk pendengar-pendengar Rakita, jangan lupa dapatkan House of Amar dekat kita punya TikTok Live. Ataupun kalau boleh, beli dekat website lah. HOAperfumes.com ataupun datang dekat kita punya outlet yang first, insyaAllah dekat dalam impian Shah Alam. Okay, nanti ada lagi outlet yang lain, insyaAllah. Doa-doakan eh.
1: Baiklah. Dan abang, last lah, mewakili peminat-peminat abang yang rindu nak tengok lakonan abang, adakah abang akan berlakon lagi selepas ini?
0: Jangan harap.
2: Dia macam full stop tu. Jangan harap, full stop. Aku dah jatuh cinta dengan perniagaan.
1: So takkan berlakon lagi dah.
0: Saya kalau boleh tak nak berlakon lagi lah. Tapi kita tak tahu, kita cakap je macam ni.
1: Nanti,
2: tak tahu masa depan lagi.
0: Tak tahu masa depan. Tiba-tiba kita macam kalau boleh saya tak nak. Cukup lah tu.
2: Baik. Semua tu mesti ada sebabnya. Dan daripada apa yang Abang Mah kongsikan tadi, sebenarnya ada satu magis dalam perniagaan yang dah berjaya mencuri hati Abang Amar untuk fokus terhadap House of Amar.
0: Ya,
2: anyway, kami di Rakita dan juga BSPOV mengucapkan good luck untuk Abang Amar dan untuk House of Amar. Semoga lebih banyak lagi haruman-haruman yang unik, yang istimewa akan diperniagakan, dan semoga akan meluaskan lagi legasi dan empire House of Amar.
1: InsyaAllah. Daripada anda semua, mungkin ada juga yang ingin mempromosikan bisnes anda tersendiri, boleh WhatsApp kami di 011-4975-1079.
2: Stay tune di Rakita. Music lain, fikiran lain. Kita ada whistle untuk next hour kejap lagi.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Sepulai. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Rakita. Masih lagi kami berada di sini untuk menemani pagi anda. And let's go, kita bukakan gelanggang untuk Whistle pada hari ini. Dan kita akan membicarakan berkenaan dengan running dekat treadmill atau running in real world, outdoor. Banyak ke beza dia sebenarnya?
3: Running atau treadmill ni dengan running outdoor ni ada beberapa perbezaan yang mungkin kita sendiri tak sedar. That's why untuk on the way hari ini kita nak tengok dari segi effort, performance dan cara kita training, treadmill ataupun outdoor, mana satu sebenarnya lebih sesuai untuk pelari.
2: Sambil itu, kita juga nak ingatkan bahawa sepanjang jam ini kita akan berlintas langsung bersama dengan sahabat kami, lagi dua orang, Heidi dan juga Bob, yang kini sedang menjalankan Disagree Take Over. Dekat kampus mana? Kejap lagi kita akan kongsikan. Layan dulu, ini dia Safe Pool, gelandangan mewah. Muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain dalam whistle sekarang ini. Musim jerebu macam sekarang ni, pelari kebanyakannya memang mula fikir semula tentang cara nak menjalankan training. Sebab bila kita berlari, kadar pernafasan meningkat dan lebih banyak udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi disebabkan kualiti udara tidak sihat, push through bukan semestinya pilihan yang paling bijak. Malahan, KKM menyarankan aktiviti fizikal luar dielakkan ketika IPU melebihi 100.
1: Jadi, kalau target kita tetap nak maintain fitness dan juga mileage, persoalannya sekarang ni, perlu ke stop running ataupun kita cuma perlu tukar tempat? Treadmill mungkin tak beri pengalaman yang sama macam outdoor, tetapi ya, bagi kita ni, persekitaran yang lebih terkawal, especially ketika jerebu. So, hari ini dalam whistle, kita nak tengok treadmill versus outdoor running, beza dari segi effort, performance dan training, dan yang paling penting, bila udara luar tak mengizinkan, adakah treadmill sebenarnya pilihan yang paling smart untuk pelari?
0: Kejap lagi kita akan sama-sama bincangkan, tapi sebelum itu kita akan bawakan kepada anda lintas langsung di UiTM Shah Alam untuk Disagree Campus Takeover bersama dengan Bob dan juga Heidi. Kejap saja lagi, stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: Hari ini kita masih di Whistle. Dari pagi ini, Nira sedang cross call dengan Bob yang sedang bertugas untuk disagree at Rakita Campus Takeover. Bob!
1: Yes, hi Nira!
0: How's the situation sekarang ni, Bob? Okay. Is it okay? Dah bermula belum program?
1: Basically kat sini kita orang dah nak start dah. Dan sekarang ni kita tengah memang ada here and there punya persiapan last-last lah. Tapi you guys, ini sangat-sangat best lah. Sebab dekat Dewan Seri Budiman UiTM Shah Alam ni, ada macam-macam yang kita bawakan. Antaranya disagree lah, bawa orang yang gempak-gempak. Ada kereta lah yang dalam MV Scarecrow Adams punya MV tu, production tu, ada juga dia orang bawa dekat sini. Dekat sini ada macam-macam games. Basically ni basically kat sini kalau korang yang jenis suka benda-benda macam music business ke, sebab kita pun ada dekat fakulti music, jadi kat sini boleh belajar juga macam-macam jenis cabang-cabang music. Daripada bukan setakat music je, dia boleh jadi macam production, macam mana orang-orang kat sini set up untuk before concert. Semua kita boleh belajar kat sini. Termasuk juga ada games-games. Yang bestnya game ni, ada game jerit ni lah. Untuk
0: game jerit?
1: Yes. Ada orang yang stres-stres, boleh jerit dekat sini. Kalau siapa jerit paling kuat, dia boleh menang hadiah.
0: Hadiah apa, Bob? Tahu tak? Mungkin boleh kongsikan sedikit.
1: Hadiah-hadiah adalah merch-merch daripada Disagree. Dan juga, itu yang best tu.
0: Alright, Bob. Selain daripada game-game semua kan, ada performance tak daripada artis-artis kita?
1: Of course, Nira. Sebab Disagree datang kat sini, ada juga live akustik yang diorang akan perform secara eksklusif. Termasuk kita ada industrial talk. So boleh belajar banyak lah dekat situ berkenaan tentang industrial punya business, macam mana method diorang dekat Malaysia punya.
0: Alright, Bob, maybe lah kan, ada yang datang memang nak jumpa Disagree, tapi mungkin ada juga yang datang ni nak jumpa Bob. Macam mana, Bob?
1: Okay.
0: Mana Bob akan berada sekarang ni?
1: Okay, Bob dan Hedy, kita orang ada dekat sini, dekat Dewan ni. Dewan ni korang-korang datang Dewan Seri Budiman ni, terus dia akan ada, nampak kita orang, memang terpacul lah kita orang kat pintu depan ni. Memang nampak. So kalau tak nampak tu, agak rare lah. Mungkin kena check lah mata kan dekat hospital. Tapi memang datang sini, terus akan jumpa kita orang. Boleh.
0: Alright. Bob, kongsilah last sekali. So, kalau kata mereka nak datang, kena bayar berapa? And event ni start pukul berapa sampai pukul berapa, Bob?
1: Okay, first nak bagi tahu benda ni tak ada kat tempat lain. Dan dia adalah percuma. Just datang kat sini, have fun. Kita ada dekat sini insyaAllah lah sampai pukul 2 petang, 2:30 petang macam tu. So bermula daripada saat korang tengah dengar sekarang ni, datang beramai-ramai untuk sama-sama raikan Disagree live in concert.
0: Alright, thank you so much. Buat pada anda semua, jangan lupa datang dan hadirkan diri di Recital Hall Dewan Seri Budiman UiTM Shah Alam hari ini, jam 10 pagi hinggalah 3:30 petang. Boleh jumpa Bob dan juga Heidi, also boleh jumpa kita punya band favourite kita, Disagree. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: berterima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah suka darah kita,
2: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
8: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini, mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
9: Hani dan Zu bersama Rakita, mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
10: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
11: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
10: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
12: dalam sibuk menikmati hari ini.

0: Masih lagi bersama Atoy dan juga Nira di sini dan kita sedang bicarakan tentang pilihan senaman, terutamanya larian ataupun running di luar rumah, outdoor ataupun di atas treadmill dalam kawasan bertutup, disebabkan keadaan cuaca sekarang ini dengan jerebu yang sememangnya akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Boleh kongsikan mana satu pilihan anda di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Mungkin boleh menjadi buah fikiran kepada mereka yang lain yang aktif bersukan yang turut mendengarkan Rakita sekarang ini.
1: Atas treadmill, kita boleh control speed, control incline, tak perlu fikir hujan, jerebu, panas. Malah kalau tengah lari tiba-tiba rasa macam dah tak larat, kita boleh je stop. Tak macam outdoor. Outdoor ni dia memang bagus, ada kelebihan dia, tetapi banyak juga perkara yang kita kena menitik beratkan, which is mungkin jalan tak rata, keadaan sekarang ni cuaca yang tidak menentu, jerebu makin kuat. That's why kalau boleh, untuk pendapat saya lah, saya lebih pilih berlari di atas treadmill. Tetapi kalau anda ada pendapat sendiri, boleh kongsikan dengan kami di 011-4975-1079.

0: Rakitan muzik lain, fikiran lain. Kalau tadi, Nira bersama dengan Bob untuk tahu apa perkembangan semasa ataupun live cross daripada UiTM Shah Alam untuk Disagree Campus Takeover. And right now, kita bersama dengan seorang lagi kawan kami, Heidi.
1: Hai Atoy, apa khabar di sana?
0: Alhamdulillah, sihat. Baik, Heidi. Now, what's going on dekat UiTM Shah Alam?
1: Alright, oh my god. First of all, I macam hargai gila lah event-event macam ni kan. Because I think the best way untuk cultivate audience kan adalah apabila melalui you masuk ke dalam campus so that you punya audience boleh membesar dengan you as you go tau. We can see this blueprint, you know, like macam Abang Face dah ambil this blueprint and then Hujan pun dah ambil this blueprint. So it's very very beautiful lah untuk tengok macam Disagree pun ambil this blueprint and adaptasinya dekat UiTM Shah Alam. What's going on right now kan, kita boleh nampak student semua tengah file up. Everyone is curious, tengah check out kereta. Weh, ada kereta yang ada dadu tu, doh atoy. And then Disagree has their own car and then there's a lot of games, activities and yeah, I think macam everyone tengah hype up for the event. Semua tengah excited.
0: Kepada anda yang sedang dengarkan Rakita sekarang ini dan berkesempatan untuk hadir, cepat-cepat datang ke UiTM Shah Alam untuk bersama-sama Disagree Campus Takeover. Macam apa Heidi kongsikan, terlalu banyak perkara yang berlaku. Go check it out. Sambil itu, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright, selesai. Kita buat lintas langsung dari UiTM Shah Alam bersama dengan Bob dan juga Heidi yang sedang bersama-sama Disagree Campus Takeover. Banyak lagi perkara yang menarik boleh check out dekat sana kepada anda yang berada berdekatan dengan UiTM Shah Alam. Dan kami di sini, Atta dan juga Nira, akan terus menemani anda untuk jam terbaru. Kejap lagi, kita ingin bualkan featuring your playlist.
1: Dan hari ini kita nak featuring playlist pilihan jemput dengar ataupun pilihan Ahmad. Jadi stay tuned di

0: Rakita Gigbot Drop. The end of times as we know it, Sound Lounge Takeover with special guests DJ Jash, July dan F Rider di Jupiter HQ SS15 Subang Jaya, Jumaat 9 Oktober dari jam 8.30 malam. Buka telinga kepada bunyian baru guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
1: Rakita. Featuring your playlist pada hari ini, kita bersama dengan seleksi lagu-lagu pilihan Jemput Dengar ataupun Ahmad.
2: Kalau anda memang dengar muzik Jemput Dengar, memang boleh rasa vibe disco lama tu. Tetapi yang menariknya, dia bukan sekadar ulang balik bunyi lama, dia ambil elemen retro dan bagi nafas baru. Sebab tu muzik dia boleh buat orang yang membesar dengan lagu lama rasa familiar, tetapi pada masa yang sama Gen Z pun boleh enjoy.
1: Jom kita layankan karya dari mereka, Jemput Dengar gabungan bersama dengan Ainina Hasnul, Gelora Asmara, Muzik Lain Fikiran Lain featuring Your Playlist.

0: Rakita muzik lain, fikiran lain. Right now, sebelum kita dengarkan lagu-lagu pilihan dari Jemput Dengar, kita kongsikan serba sedikit trivia berkenaan dengan Jemput Dengar.
1: Jemput Dengar ni bukan sekadar DJ, beliau juga producer dan juga graphic designer. Sebab tu, bila kita tengok projek Jemput Dengar, bukan muzik saja yang diberi perhatian, visual pun memainkan peranan yang besar. Dan kalau anda nak check out karya terbaru Jemput Dengar, tahun ni beliau tampil dengan Gelora Asmara bersama dengan Aylina Hasnul dan juga Gembira Cinta bersama dengan The Impatient Sisters. Jadi, projek disco ni memang masih aktif dan terus berkembang sampai sekarang ini.
0: Lagu pilihan dipilih oleh Jemput Dengar, Dato' M. Nasir, Sentuhan Listrikmu. Muzik lain, fikiran lain.

0: Carefree, Rindu Bayangan, salah satu lagu yang menjadi pilihan juga jemput dengar untuk mainkan dalam FYP pada hari ini. Let's go, Nira, kita kongsikan terus top 5 lagu-lagu pilihan jemput dengar.
1: Rindu Bayangan, Carefree dan Sentuhan Listrikmu daripada Dato' M. Nasir.
0: Itu tadi kita dah dengarkan dalam jam ini dan kejap lagi kita nak kongsikan ada 3 lagi lagu pilihan jemput dengar dalam FYP hari ini. Music Line, Fikiran Line.

0: untuk baru saja yang tune in Rakita, anda sedang dengarkan FYP featuring Your Playlist, lagu-lagu pilihan jemput dengar. Tadi kita dah kongsikan 2-3 lagi lagu pilihan jemput dengar. Apakah lagunya ni, Rak?
1: Pilihan Hati, Datuk Jamal Abdillah, Don Yuan Tu, Rafi Abuak, dan last kali Jatuh Cinta daripada Sheila Majid.
0: Jom kita layankan lagu-lagu pilihan jemput dengar dalam FYP hari ini featuring Your Playlist, Rakita. Music lain, fikiran lain. Jauh.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
2: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh score.
3: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena Sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
5: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada Dikir Barat, kita ada Gamelan, Tabla, Sape, Erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
6: Jadi, dah ready?
7: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
6: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
7: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang steady belakang tabir.
6: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.

Jika masih ada lagi yang bertanya, andai kata tak dapat reach 107.9 untuk dengarkan Rakita, macam mana? Lebih-lebih lagi untuk anda yang berada di luar Lembah Kelang, jangan risau. Kami ada live stream di rakita.my untuk anda dengarkan Rakita dan juga melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Jangan gundah gulana guys. Kami boleh terus menemani anda melalui platform-platform ini. Sekali lagi, live stream di rakita.my dan juga di aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Pelbagai perkara yang kami kongsikan sejak pagi tadi dan kita nak recap semula di jam terbaru kejap lagi.
1: Pada anda semua yang baru saja tune in, jangan risau, kami akan make sure anda tidak akan ketinggalan cerita-cerita penting yang telah pun kami bahaskan daripada pagi tadi sampailah sekarang ini. Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, Soul Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Sektor ekonomi kreatif yang menyumbang kira-kira 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK mempunyai potensi besar untuk menjadi pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara, kata Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Beliau berkata perkembangan teknologi digital kini membolehkan kandungan kreatif tempatan termasuk audio siar ataupun podcast, muzik, animasi, permainan video dan kandungan media sosial di-export ke pasaran global tanpa terikat kepada sempadan geografi. Fahmi berkata perkara itu menunjukkan kandungan dan harta intelek tempatan kini mempunyai ruang besar untuk di-export ke seluruh dunia sekaligus membuka peluang pendapatan lebih luas kepada pemain industri kreatif. Beliau berkata potensi berkenaan mendorong kerajaan membentuk majlis ekonomi jingga bagi memandu dan membantu memperkukuh ekosistem industri kreatif termasuk sektor perfilman, muzik, permainan video, isukan dan juga animasi. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright, okay, for the House of Amar ni, okay. Tak silap saya kan abang. Abang ada buat, apa ni, ada highlight berkenaan dengan boleh refill.
2: Yes,
1: so betul. Macam mana sistem refill ni, okay, berfungsi?
2: Pertama di Malaysia, kita buat sistem refill. Maksudnya, kita nak jimatkan kita punya pelanggan. Mm-hmm. Sebab basically, pelanggan-pelanggan kita, diorang adalah 25 ke 35 tahun. Kebanyakannya adalah bapak-bapak muda, ayah-ayah muda, ibu-ibu muda yang mana diorang nak suka perfume. Tapi diorang tanggungan banyak. Kalau nak repeat perfume yang sama tiap-tiap bulan pun sakit juga, sakit. Kan. Walaupun ni hanya perfume yang bawah 200. Mm-hmm. But kita nak tolong diorang untuk jimatkan, kita buat sistem refill yang mana diorang hanya perlu hantar balik je botol kat kita. Dan kita refillkan balik dengan harga RM79 saja. Lagi satu, kita boleh menjimatkan juga. Okay. Saya dah kira kalau kita buat sistem refill ni, kita dapat menjimatkan sampah sebanyak 1.78 tan setahun.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Bila ketika tu masih lagi memperniagakan perfume Arab.
2: Ya, betul.
1: Kemudian cerita pasal abang buat brand sendiri.
2: Oh, ini interesting cerita dia. Tahun 2023, saya mendapat best reseller untuk brand tak boleh sebut pula.
1: Okay.
2: Okay, dan brand tak boleh sebut pula. Ha? Dan satu lagi brand tak boleh sebut. Okay. Best reseller Malaysia. Orang ingat nampak seal, bagus. Kita margin kecil ya. Margin dia 20% je.
3: Faham.
1: Okay. Tapi orang cerita banglo tadi, macam saya dah imagine banyak tu.
2: Banyak, tapi yang lain tu semua dia punya.
1: Maksudnya hasil jualan semualah.
2: 20% tu pula belum tolak
1: kos-kos lain. Okay, faham.
2: Kita rasa macam dah banyak masa tu. Tapi kita sama-sama sakit tau. Sebab lepas tu ada orang main harga and so on. Tapi masa tu saya nak bertahan lagi. Ada orang main harga, reseller lain main harga, dia jual lagi murah. Takkan kau untung RM5 je, kau gila. Macam mana kau nak rolling, mati kau.
1: Waktu tu e-commerce ni semua dah ada dah.
2: Dah ada.
1: Platform social media semua dah ada.
2: 2023 ni. Tapi saya macam tak apalah, tahan, kita tahan je dengan harga kita. Sampai saya pergi sana. Ketika di sana, di Arab. Okay. Saya pergi dia orang punya apa? Dinner. Okay. Annual dinner lah company dia orang. Okay. So dia ajak semua reseller around the world lah. Saya jumpa Itali, ada barang Arab . Itali lah, US lah, jumpa lah ramai. Saya jumpa dengan satu orang Palestin ni.
1: Palestin.
2: Lepas tu saya cakap dia, okay, you guys, you okay lah semua? Very hard lah, life is very hard. But I must keep selling perfume lah, sebab that is my job, dia kata. Saya tengok satu orang ni. Lepas tu orang cakap tu, dia dari Israel. Dia orang ni tak layan the company owner and so on. Staff dia kan, banyak layan orang Israel tu.
3: Faham.
2: Lepas saya terfikir, kenapa dia orang macam ni lah?
1: Faham.
2: Okay, so benda macam tu lah saya buat saya fikir malam tu. Lepas tu cakap, yang bahaya ni, rasa macam tak best pula jual barang-barang Arab ni. Kita tengok depan mata pun, dia orang pun lepak orang Israel gelak-gelak.
3: Adakah ini salah satu sebab abang plan untuk buat brand sendiri?
2: Balik tu saya cakap, tak apa, kita meniaga bang-bang kita sikit, tapi kita tegak, kita jual bang-bang kita sini. So saya pun rancang buat lah, tukar daripada House of Alamar, saya tukar House of Amar.
0: Throwback. Kita rewind

ingat. Wow. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Uh-huh. No, aku cuba.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Musim jerebu macam sekarang ni, pelari kebanyakannya memang mula fikir semula tentang cara nak menjalankan training. Sebab bila kita berlari, kadar pernafasan meningkat dan lebih banyak udara masuk ke dalam paru-paru. Jadi disebabkan kualiti udara tidak sihat, push through bukan semestinya pilihan yang paling bijak. Malahan, KKM menyarankan aktiviti fizikal luar dielakkan ketika IPU melebihi 100.
2: Jadi, kalau target kita tetap nak maintain fitness dan juga mileage, persoalannya sekarang ni, perlu ke stop running ataupun kita cuma perlu tukar tempat? Treadmill mungkin tak beri pengalaman yang sama macam outdoor, tetapi ya, bagi kita ni, persekitaran yang lebih terkawal, especially ketika jerebu.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni.

0: Malam dengan Shoegaze, memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
0: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdu. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular, tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
5: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Pilihan senaman terutamanya larian ataupun running di luar rumah, outdoor ataupun di atas treadmill dalam kawasan bertutup. Disebabkan keadaan cuaca sekarang ini dengan jerebu yang sememangnya akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Boleh kongsikan mana satu pilihan anda di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Mungkin boleh menjadi buah fikiran kepada mereka yang lain yang aktif bersukan yang turut mendengarkan Rakita sekarang ini.
2: Atas treadmill, kita boleh control speed, control incline, tak perlu fikir hujan, jerebu, panas. Malah kalau tengah lari tiba-tiba rasa macam dah tak larat, kita boleh je stop. Tak macam outdoor. Outdoor ni dia memang bagus, ada kelebihan dia, tetapi banyak juga perkara yang kita kena menitik beratkan, which is mungkin jalan tak rata, keadaan sekarang ni cuaca yang tidak menentu, jerebu makin kuat. That's why kalau boleh, untuk pendapat saya lah, saya lebih pilih berlari di atas treadmill.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

jika masih ada lagi yang bertanya, andai kata tak dapat reach 107.9 untuk dengarkan kita, macam mana? Lebih-lebih lagi untuk anda yang berada di luar Lembah Kelang, jangan risau. Kami ada live stream di rakita.my untuk anda dengarkan Rakita dan juga melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Jangan gundah gulana guys. Kami boleh terus menemani anda melalui platform-platform ini. Sekali lagi, live stream di rakita.my dan juga di aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Alright guys, ada lagu baru yang dah siap record sedap-sedap tapi tak tahu nak hantar ke mana.
1: Atau tak ada yang sudi nak mainkan. Jangan risau, hantar je dekat kami. Buka website rakita.my, isikan form dan pautkan link hasil karya anda itu.
0: Kami pasti akan perhalusi sebelum kami mainkan di Rakita. Paling penting, record kasi proper, jangan kasi demo, kita kasi bawa ke udara. Rakita, music lain, fikiran lain.

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes sepulain. Rakita Gigbot Drop. Scarfest bersama Gerhana Scar Cinta, Skudap Skudip, Ampang Syndicate, Break of Happiness dan ramai lagi di Bising Live Sabtu 10 Oktober. Skanking dengan berhemah, okey guys? Info lanjut di media sosial Rakita.

0: semua orang mesti ada seorang kawan yang macam ni, yang selalu hantar lagu pelik dalam grup chat. Yang balik dari cuti, up lagu dia dengar dari overseas katanya. Yang bila borak, boleh buat kita rasa intellectual juga.
1: Etika of listening. The moment orang start bagi kritikan, perasan tak otak kita automatik akan draft ayat mostly untuk defend diri kita.
2: Dekat sinilah kita kena jinakkan ego itu. It's good for business and it's also good for the soul.
0: Sebab Rakita memang macam tu. WhatsApp kat 011-4975-1079 sekarang atau layan di rakita.my. Music lain, fikiran lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, Sosausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

aku nak buat muzik sampai penuh satu bowl. Minta DJ spin di career engkau aku flash.

0: hari ini di Rakita. Pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation orang yang cari Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
6: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
7: Buat.
6: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
8: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. The end of times as we know it, Sound Lounge Takeover with special guests DJ Jash, July dan F Rider di Jupiter HQ SS15 Subang Jaya, Jumaat 9 Oktober dari jam 8.30 malam. Buka telinga kepada bunyian baru guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. ASEAN School of Regulation iaitu ASR, Sekolah Pengawal Seliaan ASEAN

0: Alright guys, kita beralih untuk cerita skor sekarang ini. Pelumba Moto3 negara kita, Hakim Danish Ramli, bertekad untuk melupakan episod duka dekat Montegi dan sekarang ini sedia untuk tampil lebih kompetitif pada kejohanan Grand Prix Indonesia dekat Litar Mandalika hujung minggu ini.
1: Meskipun dibelenggu kecederaan bahu akibat kemalangan di GP Jepun minggu lalu, pelumba pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI berusia 19 tahun ini membuktikan semangat juangnya apabila bangkit mengutip mata penting untuk berada di tangga ketujuh keseluruhan kejuaraan.
0: So sekarang ni guys, Hakim giat menjalani fisioterapi intensif bagi memastikan tahap kecergasan beliau ni berada di tahap yang terbaik. Alright, kejap lagi tak ada sukan yang lain pula. Terus kekal di Rakita 107.9.

0: Alright guys, borang dengan Hedy kat sini nak borang dengan korang untuk cerita pasal sukan rugby. Okey, kejohanan rugby berprestij Cobra 10-11 kini kembali untuk edisi yang ke-53 yang bakal menggegarkan Padang Astaka Petaling Jaya tarikhnya 31 Oktober dan juga 1 November ini.
1: Edisi kali ini tampil lebih meriah menerusi Cobra 10-11 Carnival Weekend yang menghimpunkan 12 pasukan lelaki elit dari 6 buah negara termasuk Malaysia, Australia dan Afrika Selatan selain aksi pameran kategori wanita serta veteran.
0: Bukan tu je tau, kejohanan ini turut memperkasakan pembangunan sukan rugby peringkat Akak Umbi menerusi saingan Cobra 10-11 versi mini yang melibatkan kira-kira 2,000 pemain muda. Lengkap lagi dengan klinik kejurulatihan interaktif bersama dengan bintang-bintang antarabangsa. Alright, so kita harapkan ini dapat memberi nilai tambahlah kepada sukan rugby negara kita.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
6: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
7: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
8: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
9: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
10: Langkah suka dan Rakita
11: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia, siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Cup Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: AM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Info Raktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di

wall. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Now I could change.

0: Frekuensi fikir. So hari ni kita nak usah sebab East Malaysia's Creative Tag Boom yang kita boleh lihat dekat Backfest 2026 and also digital IP secara strategiknya bukan sekadar pesta gaming. This is a calculated move yang SDAC dan juga MDAC untuk bina ekosistem IP. Bila kerajaan tempatan sediakan grants dan juga high speed infra, studio kat Kuching tak payah nak berpindah kat KL dah untuk pintas publishers antarabangsa.
1: And also juga game developer kat sana tak buat robot untuk generic, tapi diorang ambil contoh-contoh macam legend-legend folk negara kita macam Puteri Santubong dekat Sarawak tu and corak Puah Kumbu. Lepas tu bungkus jadikan bentuk game untuk next gen.
0: Itu daripada sudut kewangan eh. Kita panggil high margin IP export. Dunia ni dah bosan dengan macam, you know, all of this like templated western punya fantasy kan. So bila korang digitalkan Borneo punya folklore, macam Bob katakan tadi, menggunakan Unreal Engine 5, keunikan budaya itu bertukar menjadi global currency. Korang tak jual kraft tangan, tapi korang jual intellectual property, kebudayaan negara kita yang boleh dibanggakan. Frekuensi fikir.

0: Frequency fikir, let's talk about cross-pollination. Okay, apa faedah konkret bila dunia high-tech bertemu craft warisan ini? Kenapa dua komuniti yang nampak beza gila ni sebenarnya saling memerlukan?
1: Dari perspektif ekonomi, ini adalah dipanggil symbiotic cross-pollination, guys. So, untuk komuniti digital macam game developers ke ataupun animators, cabaran terbesar diorang adalah content saturation itu. So, pasaran antarabangsa ni dah tepu dengan robot dan juga cyber pang yang generic.
0: So, diorang suntik elemen warisan. Contohnya, law tempatan ataupun bunyi sape, IP, diorang terus dapat unfair advantage. Sebab, keunikan budaya yang ada value proposition tinggi. Korang pun boleh check out dekat Threads juga. Ada banyak gila game developers yang dah start untuk membangunkan game-game local. Support our local developers, guys.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
1: Jaga hati, jaga kata.
2: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
1: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
3: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam geput, nak beli bag, nak staycation, nak...
4: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
3: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
5: dalam sibuk menikmati hari ini.
6: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
7: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open kau boleh skor.
8: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kenalah Sporting kan?
3: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba, ada yang masih belajar. Macam Nira lah, banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.

0: Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8:30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia, siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk cup Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

0: Alright guys, lepas ini untuk YTJT kita nak sambung lagi lepak kita. Kita ada beberapa benda yang best untuk korang semua. Antaranya kita nak sharekan event-event untuk korang support our local act.
1: Wait, banyak gila event pada 10 Oktober dan juga 11 Oktober yang kita nak share dekat korang. Stay tune selepas ini di YTJT.

0: Bermula dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. Scarfest bersama Gerhana Ska Cinta, Skudap Skudip, Ampang Syndicate, Break of Happiness dan ramai lagi di Bising Live Sabtu 10 Oktober. Skanking dengan berhemah, okey guys? Info lanjut di media sosial Rakita. Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
1: Thank you guys, korang stay lagi dengan Rakita sekarang ini. Of course, ini masa untuk YTJT, yang tak tahu jadi tahu. Kita orang nak kasih tahu kat korang semua pasal event-event yang korang boleh join. Antaranya satu event ni yang sangat-sangat dinanti-nantikan lah, iaitu La La Land. Kejap lagi kita nak share dengan korang.
2: That's right, so stay tune selepas ini di YTJT.

0: Alright guys, yang tak tahu jadi tahu dalam YTJT sekarang ini. Of course, kita nak share dengan korang semua pasal La La Land
1: yang akan berlangsung pada 10 hingga ke 11 Oktober 2026 pada 12 petang sampailah ke 10 malam. Tapi siapa pemegang tiket VIP boleh masuk pukul 10. Dekat mana? Sudah tentu dekat Mines International Exhibition dan juga Convention Center.
0: Alright, so korang gerak nanti, jangan lupa have fun betul-betul sebab kita tengok kat sini banyak diorang punya collaboration dengan apparel lah, dengan jenama-jenama yang sumpah cool-cool gila. Yang penting korang gerak kat La La Land nanti, flexing dengan kita orang, tag rakita.my. Jangan risau, flexing dengan kita orang tak berdosa ni. Lagi kita orang suka tengok korang jadi diri korang sendiri. Alright, jom layankan puja dengan Kuala Lumpur. Let's go.

0: Alright guys, Bob dengan Harry dekat sini. Kita orang nak bagi tahu kat korang semua, weekend ni kalau korang pisang tak tahu nak pergi mana, apa kata korang join kita orang Rakita lepak dekat Cyberjaya.
1: Kawan-kawan Cyberjaya, kita orang akan pergi ke korang. Alright, Bob dan Heidi akan lepak dengan korang dekat lorong belakang Cyberjaya untuk siaran luar dan juga ruang niaga 10-11 Oktober daripada 4 petang sampailah ke 11 malam. Alright, so kalau ada vendor-vendor yang macam perlukan untuk plug business, DM kita orang lot terhad.
0: Alright, so jangan lupa have fun nanti guys. Kita lepak sama-sama sambil kita berniaga. Alright, ini dia Disagree, All I Want Is You. Macam korang semua turun untuk 10 dan juga 11 Oktober ini. Alright.

0: YTJT, kalau korang semua peminat-peminat seni, korang kena turun Kiara Bay Kepong sebab ada event yang bernama Temu Seni. Alright, ada art, music, makers, food, workshops and so creative experiences dalam satu space. Lagi sekali, Kiara Bay Kepong 10 dan 11 Oktober 2026 daripada 10 pagi sampai 10 malam.
1: Alright, so ini semua organised by Ranta Art, one of the pioneer event yang mengetengahkan macam-macam cabang art dekat Malaysia. Alright, so jangan lupa korang yang gerak kat sini nanti, share korang punya moment-moment. Okay, ada yang buat cantik batik ke, ada yang lukis-lukis ke, alright, please share dengan kita orang, bagi kita orang jealous waktu korang pergi dekat Temu Seni ini. Alright, so terus ke kadar kita 107.9.

0: berasa dalam EP ni dia ni macam dia bagi aku satu tanda soal macam
1: ramalan hari ini di Rakita. Pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak. Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka, minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation okay, jadi Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, tinggal top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
4: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada Dikir Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza ada kita semua.
5: Jadi, dah ready?
6: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang Fizan?
5: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
6: Percayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
5: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
7: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
1: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdo. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular, tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.

0: Alright guys, jangan lupa juga kita orang nak share dengan korang pasal satu benda yang gempak ni. Collaboration antara The Time dan juga OAG untuk satu pentas Disco Dansa Generasiku. OAG dan juga The Times bakal korang layankan pada Oktober 10 ini, hari Sabtu.
1: Jam 8.45 malam dekat Odeon KL. Kalau korang nak dapatkan tiket, boleh pergi ke oagthetimes.com. Alright, ulangan, oagthetimes.com. So boleh have fun and jangan lupa tag ragita.my.

0: Alright guys, ini dia kita nak bagi tahu kat korang semua set list dah share. Ada 18 lagu tau. Disagree nak up.
1: Sebab High Demand Showcase sekarang ni dah jadi konsert.
0: So masa untuk korang grungekan diri korang dekat Black and White in Color Live in Concert 24 Oktober bertempat dekat Rex KL Hall jam 8:30 malam. Tapi ingat, pintu dibuka jam 7 petang.
1: Also chop Black and White in Color album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert.
0: So tiket korang boleh dapat dekat disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 adalah official rakan grunge Disagree Black and White in Color live in concert.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir. So hari ni kita nak usah sebab East Malaysia's Creative Tag Boom yang kita boleh lihat dekat Backfest 2026 and also digital IP secara strategiknya bukan sekadar pesta gaming. This is a calculated move yang SDAC dan juga MDAC untuk bina ekosistem IP. Bila kerajaan tempatan sediakan grants dan juga high speed infra, studio kat Kuching tak payah nak berpindah kat KL dah untuk pintas publishers antarabangsa.
2: And also juga game developer kat sana tak buat robot untuk generic, tapi diorang ambil contoh-contoh macam legend-legend folk negara kita macam Puteri Santubong dekat Sarawak tu and corak Puah Kumbu. Lepas tu bungkus jadikan bentuk game untuk next gen.
1: Itu daripada sudut kewangan yang kita panggil high margin IP export. Dunia ni dah bosan dengan macam, you know, all of this like templated western punya fantasy kan. So bila korang digitalkan Borneo punya folklore, macam Bob katakan tadi, menggunakan Unreal Engine 5, keunikan budaya itu bertukar menjadi global currency. Korang tak jual kraft tangan, tapi korang jual intellectual property, kebudayaan negara kita yang boleh dibanggakan. Frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toxic betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frequency VK, let's talk about cross-pollination. Okay, apa faedah konkret bila dunia high-tech bertemu kraf warisan ini? Kenapa dua komuniti yang nampak beza gila ni sebenarnya saling memerlukan?
2: Dari perspektif ekonomi, ini adalah dipanggil symbiotic cross-pollination, guys. So, untuk komuniti digital macam game developers ke ataupun animators, cabaran terbesar diorang adalah content saturation itu. So, pasaran antarabangsa ni dah tepu dengan robot dan juga cyber yang generic.
1: So, diorang suntik elemen warisan. Contohnya, law tempatan ataupun bunyi sape, IP, diorang terus dapat unfair advantage. Sebab, keunikan budaya yang ada value proposition tinggi. Korang pun boleh check out dekat Threads juga. Ada banyak gila game developers yang dah start untuk membangunkan game-game local. Support our local developers, guys.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Okay, Bob nak tanya, baju flannel kau dah gosok ke belum?
1: Asal lah.
0: Ha, tali gitar kau dah kilat ke belum?
1: Eh, kenapa ni?
0: Kita ada kisah disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ni akan disambung.
1: Wow, segalanya di Disagree Black and White in Color Live Showcase guys 24 Oktober ini bertempat dekat Rex KL jam 8.30 malam. So, pintu akan dibuka pada 7 petang.
0: And malam ni confirm penuh nostalgia, siap ada projection mapping dan juga surround sound yang pasti buat semua sing along. Hey.
1: Alright, so jangan lupa guys untuk Chop Black and White in Color album comeback dengan 21 lagu eksklusif korang boleh dapat pada malam konsert itu.
0: Dapatkan tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree Black and White in Color live showcase.

kelima. Lagi nyawa, kita nung pedes.

107.9. Hadirmu bagaikan

0: kasa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar gerakku

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

Rock Kita 1079.

betul aku ingat. Wow, Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Now aku cuba

pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gigbot Drop. The end of times as we know it, Sound Lounge take over with special guests DJ Jash, July dan F Rider di Jupiter HQ SS15 Subang Jaya, Jumaat 9 Oktober dari jam 8.30 malam. Buka telinga kepada bunyian baru guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor 2. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda. Bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. The end of times as we know it. Sound Lounge Takeover with special guests DJ Jash, July dan F Rider di Jupiter HQ SS15 Subang Jaya, Jumaat 9 Oktober dari jam 8:30 malam. Buka telinga kepada bunyian baru, guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Hai, saya Irina Taib. I'm a musician, producer, composer dan yeah, semulalah di music. Saya mula main music umur 7 tahun. Start dengan piano, tapi saya tak suka piano. So umur 9 tahun, pakcik saya bagi gitar untuk birthday. So dari 9 tahun, saya pergi kelas lah untuk belajar gitar. I think mula serius masa high school kot. Start main untuk orkestra apa semua masa kat Kuantan. Masa high school, saya apply untuk Aswara. Saya ada apply matrikulasi juga semua untuk sains tapi dapat Aswara, so saya pergi Aswara. Saya masuk Aswara, saya ambil diploma in music performance 3 tahun. Saya habis diploma, saya pergi Berklee College of Music in Boston untuk degree lah. So major in film scoring. Then balik Malaysia, then yeah, never stop lah. And like, yeah, saya pun ada. So after SPM, saya start performing dengan kakak-kakak saya juga, The Impatient Sisters. Kita orang start tulis lagu and semua. So start performing as a band pun dari situ jugalah. Dia beza in a way, experience kita berbeza lah. Macam, yeah, I mean, if you tak masuk sekolah muzik pun, you still can learn, kan? Like, it's just mungkin kalau pergi sekolah muzik, then you know technical terms and all that. Tapi ada je yang tak pergi sekolah muzik, diorang dah buat dah benda tu. Cuma diorang tak tahu je benda tu apa nama dia in technical form, kan?
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: culture. Ini dia Kushabik.
1: Aku rasa orang kita tak biasa dengan budaya berbahas. Macam tu lah.
0: Berbahas kritik.
1: Mengkritik macam tu. Untuk kau nampak satu perbahasan yang betul-betul sehat kan. Susah lah kau nampak. Terutama untuk muzik.
0: Okay.
1: Muzik bagi orang benda tu ini entertainment je. Ini hiburan je kan. Okay. Apa-apa nak bincang panjang-panjang sangat. So kebanyakan artikel yang aku tulis, dia biasanya tak ada sambutan dari segi balasan tu lah. Kecuali ada beberapa lah yang orang balas dekat Twitter semua. Itu pun banyak juga yang lari daripada apa yang aku nak sebut. Apa yang aku nak cakap dalam tu kan. Attitude aku lepas tu, tulis apa yang aku nak tulis. Dan biar orang nak fikir apa pun. Yang penting aku tahu aku tulis tu dengan niat yang baik, dengan cara yang betul.
0: Faham? Walaupun kau tahu tulisan kau ni akan memberi kesan buruk pada sesuatu benda yang kau sedang bercakap, kau tak kisah pasal benda tu? Adakah kau rasa macam, janji aku cakap lepas pernah jadi, jadi lah.
1: Dia bukanlah maksudnya aku memang tahu aku buat dengan niat nak bagi kesan buruk pada orang tu. Benda yang nak dicakap tu lebih penting berbanding mungkin imej orang tu ke apa. Aku akan cakap jugalah. Aku tak rasa apa-apa yang aku tulis selama ni boleh menjatuhkan imej orang secara peribadi. Aku tak buat benda tu lah. Imej sebuah gerakan, sebuah idea ke apa untuk jatuh, itu ada. Sebab aku rasa idea tu salah, gerakan tu salah. Itu memang patut kita kritik lah. Kalau nak balas kritikan tu, balas lah. Okey lah. Pribadi, aku tak rasa aku ada sentuh lagi. Selama aku menulisnya.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Nira Kita, playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, tinggal top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka darah kita,
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
10: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
11: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
12: Jaga hati, jaga kata.
11: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
13: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
14: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
15: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
14: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey?
16: Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
17: dalam sibuk menikmati hari ini.

0: Aisha, Syi Razali guys. Syi bermula dengan ni dulu OAG dulu.
1: Kalau ikutkan ialah OAG dulu lah. Dalam dunia apa cakap persembahan ni kan. Dunia seni persembahan ni start dengan OAG umur 16. So yang masukkan jejakan kaki ke dalam ni adalah muzik.
0: Masa
1: tu memang minat muzik. So impian dan cita-cita dia ialah nak main konsert, ada album, nak orang dengar lagu kita, nak orang nyanyi lagu kita. Itu impian dan cita-cita yang awal.
0: Awal, okay. And then kecapi semua.
1: Boleh dikatakan alhamdulillah ada yang kita dapat, ada yang yang macam mungkin ada yang dream yang lagi besar yang mungkin belum tercapai lagi kan. Macam main konsert penuh yang memang orang
0: kan. Okay, music bagaimana Chi, macam mana Chi boleh okay aku nak jump in ke dunia kamera pula, di depan kamera berlakon jadi pengacara?
1: Tak, sebenarnya dia satu keadaan yang bukan dipaksa, seolah-olah macam memang kehidupan tu dah salurkan, inilah laluan dia seterusnya, path dia tu.
0: Okay,
1: sebab pada tahun 1999 tu arwah ayah saya lah buat keputusan yang okay, awak dah main music cukup lama dah. Awak dah seperti kita janji dulu. Sebab saya habis SPM 1994.
0: Okay.
1: Kita expose sikit lah umur kan. Anyway, lepas SPM tu cakap kat arwah bapak main music. Nasib baik apa, abang pun dah main dengan Black Rose. So benda ni bukan satu benda yang baru bagi dia lah. Dia dah pernah melalui benda ni. And arwah bapak saya pun, dia Chinese masuk Muslim. Chinese Muslim. So dia lagilah jauh anak-anak dia, tiba biasanya masuk university, college, tiba-tiba music kan. And tapi dia dah masukkan saya ke dalam kelas piano sejak awal lagi, daripada umur 9 tahun. Pergi kelas piano dengan beg biru Snoopy tu kan, ada buku semua yang ingat lagi kan. So tu dream dia lah. So bila cakap nak main music tu, dia macam senang nak bagi, tapi dia kata ada masanya kena juga ambil your education. Dia seperti satu agent yang datang, okay, dah pun 5 tahun dah dalam bidang music, 94 sampai 99. Sebelum masuk 2000 tu lah, sebelum zaman millennium tu, dia tarikkan saya daripada OAG. Dan kita beralih ke dunia akademik. Banyak juga saya explore masa tu, masuk Lingkup Wing. Last-last kali barulah, setelah perjalanan tu naik turun, last kali tu baru jumpa di IACT. Institute Advertising Creative, Communications Training. Dan kita masuk ke dunia muzik. Masa internship tu pergi ke 8TV dan bermulalah Destinasi Bajet.
2: Saksikan video

Ya, aku Cina. Tapi Cina betul lah, bukan Cina Bukit eh. Eh, tapi Cina Bukit ni Cina betul ke kan? Aku pun tak tahu tu.

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga Putra Azrul Syazwan. Penglibatan dalam Sukan Olahraga, bagaimana ia bermula?
1: Saya bermula sejak sekolah rendah, lepas tu kemudian sekolah menengah. Tapi perjalanan saya mula tu, saya start dengan acara lompat tinggi dulu.
0: Oh, lompat tinggi dulu.
1: Tapi selalunya kan bila awal sekolah kan kita akan start dengan mentadesa. Okay. Itu pun saya join juga.
0: Okay.
1: Mentadesa. And then tapi dalam olahraga saya start dengan lompat tinggi.
0: Okay.
1: Kemudian bila sekolah menengah tu baru saya nampak bakat saya ke 800 meter. Itu pun atas senior yang suruh.
0: Okay.
1: Kata sebab kata kau boleh lari mentadesa. Cuba kau try lari 800 meter. Sebab saya pun tak pernah tahu pun event 800 ni wujud.
0: Okay.
1: Sebab yang kita tahu acara dulu 100
0: meter,
1: 200, berpagar.
0: Okay.
1: So saya pun mula-mula pada awal tu macam nak fikir, oh my bad, memang macam 100 sebab famous lah. Orang tahu macam senang pun senang sekali lari je. So bila 800 kan terfikir, ush, 2 lap macam mana nak lari 2 lap ni. So bila lari tu, waktu kejohanan peringkat MSSD, saya lari pecah rekod. Tanpa saya pun macam
0: Tak ada aspek apa.
1: Tak
0: ada target apa.
1: Orang tanya, eh budak ni datang dari mana ni? Tiba-tiba muncul pecah rekod daerah ni tu. Tapi nama saya pun tak terpilih juga awal-awal. Sebab saya orang kata masih muda, masih baru. Sebab nak menang MSSM time tu, timing dalam 2.03, 2.02. So time tu saya punya kira personal best saya 2.09. So macam jauh lah, kira tak ada prospek pun kalau saya pergi. So cikgu daerah saya fight untuk saya, kata bagi budak ni pengalaman, pergi je. Lepas tu bila pergi MSSM, so saya jalani latihan pusat selama 3 minggu kot dengan Negeri Selangor. Bila ke Johanan tu, saya menang nombor 3. Timing saya daripada 2.09 terus cut down 2.05.
0: Alright.
1: Kira orang kata macam untuk pembangunan, nampak budak ni boleh pergi jauh lah kan. So start pada tu saya dapat tawaran ke Suruhanjaya Jalil.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Buka Cerita. Here bersama dengan Dr. Azwin. Kalau dibandingkan dengan dulu-dulu punya generasi kan, kenapa zaman sekarang lagi kerap ada mental health issue ni?
1: Salah satu penyebab utamanya adalah social media lah. Di mana kita terlalu banyak terdedah dengan pelbagai perkara dan juga kelajuan teknologi semasa ni kan. Kalau macam zaman dulu, kita dapat tengok macam mak ayah kita atau nenek kita, mereka dibesarkan dalam suasana yang lebih tradisional, lebih strict, lebih kita kata kau ni tak boleh beremosi macam ni kan. Kita kena kuat kan menghadapi apa je cabaran yang kita ada ni kan. Macam tu. Tapi dulu kita tak ada pun phone apa semua kan.
0: Betul-betul
1: tak ada pun social media. Macam social media lah penyumbang utama kepada kita kata pembentukan mental health isu dekat di kalangan zaman sekarang ni kan.
0: Faham. Okey. Nak tahu jugalah, mungkin ramai orang macam tak dapat nak different kan. Apa bezanya dengan anxiety dan juga depression?
1: Anxiety dan juga depression eh. Okay, anxiety ni sebenarnya adalah satu terma umum yang kita gunakan bagi menggambarkan seseorang itu mengalami kerisauan ataupun kegelisahan kepada sesuatu perkara yang berlaku. Sebenarnya anxiety ni kita semua ada.
0: Semua ada.
1: Normal. Semua normal pula. Normal je berlaku pada semua orang.
0: Okay.
1: Contohlah macam kita tengah tunggu result exam kan.
0: Kita akan
1: rasa macam shaking sikit, jantung berdebar-debar. Itu perasaan yang normal dan kita perlukan perasaan tu sebenarnya.
0: Kena ada juga.
1: Anxiety ni dia tak boleh terlalu berlebihan. Apabila jadi terlalu berlebihan tu yang datangnya anxiety disorder. Antara contoh anxiety disorder seperti generalized anxiety disorder, panic disorder, agoraphobia, social phobia, social anxiety, banyak sebenarnya penyakit-penyakit di bawah gangguan anxiety.
0: Kalau nak list down memang banyak.
1: Dan setiap diagnosis tu pula ada dia punya kriteria-kriteria dia macam mana nak diagnose. Kita tak boleh diagnose sesuka hati je. Kita kena tanya dia kan macam-macam. Kalau yang kedua tadi apa? Depression kan?
0: Depression
1: ni lebih kepada depression adalah penyakit. Depression dan kesedihan biasa ni berbezalah. Depression adalah penyakit dan perlu dirawat. Depression adalah kesedihan yang berpanjangan.
0: Okay.
1: Kita bagi cut off point dia 2 minggu. Dalam masa 2 minggu tu dia mengalami kesedihan hampir hari-hari.
0: Okay.
1: For the majority of time dia, dia mengalami kesedihan sampai tahap dia dah tak minat dah nak buat aktiviti apa yang dia suka. Tidur dia terganggu. Tidur pun 3-4 jam je sehari. Makan dia terganggu. Lepas tu kerja dia semua terganggu. Rutin harian dia memang semua tak boleh nak buat. Sampai tahap hubungan dia dengan orang lain pun terjejas.
0: Dijauhkan diri semua.
1: Betul. Kenapa depression ni kita kena rawat? Sebab kalau tak dirawat, seseorang itu boleh rasa diri dia tak berguna. Tak ada harapan dah nak hidup. Dan paling teruk sekali, complication dia pemikiran tentang bunuh diri lah. Itu yang kita tak nak sampai tahap macam tu. Saksikan video penuh sekarang.

40KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Salsa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial.

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay, personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
2: Dia orang kena set direction siap-siap.
3: Kalau dia orang jadi atlet saja, okey, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Complete kan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be creative lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
2: Betul,
3: sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang. Orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang. So benda tu mungkin dia orang tak faham lagi. Macam saya pun dulu pun buat story merapu,
2: santai-santai.
3: Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhatikan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah, saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng lah. Orang tak tahu karakter dia ni siapa.
2: Betul.
3: Semua famous. Tapi dia tak ada karakter masing-masing lah. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang, tapi yang bukan diri kita.
2: Betul.
3: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat handphone, kita terus jadi happy. Okay guys, so benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri lah. Kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat-buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat-buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
4: Saksikan video penuh

0: buka cerita. Apa pendapat Bos Nizam berkaitan dengan kenapa orang kata Gen Z ni dia macam susah sangat nak bekerja dengan Gen Millennial? Kenapa?
1: Okay. Saya sekarang running a company with all of the Gen Z lah yang tolong saya. Staff saya mostly, bukan most lah, all of them is Gen Z lah. Jadi saya boleh pendapat yang boleh beri pendapat yang sebenarnya bagi saya lah, generation is not the thing lah.
0: Okay.
1: The only important thing is the individu punya sikap tau. Sebab kita tak boleh kata, oh Gen Z sekarang malas. Habis generasi dulu tak malas.
0: Ya, ada juga yang malas.
1: Ada yang malas. Ada yang malas tak buat apa-apa kan. Dia tak boleh pukul rata. Cumanya sekarang ni kalau kita tengok kenapa orang nampak Gen Z ni punya problem banyak sangat. Adalah disebabkan dulu kita hanya ada media surat khabar. TV, radio. Sekarang kita, orang kata bebas. Kita boleh buat sendiri konten apa semua kan. Jadi mungkin ada orang start beritahu the drawback of Gen Z dekat social media dan it spread all around the nationwide ataupun worldwide. So that's why nampak macam dia orang ni bagian yang besar sangat bagi problem. Tapi in reality, kalau ikut saya punya staff, dia orang ni bagi saya dia orang ni bijak tau.
0: Okay.
1: Di mana kalau macam
0: bijak.
1: Bukan saya nak kipas ke apa tak. Ini sisi reality. Dia reality tau. Sebab awal pun saya stigma masyarakat juga macam mesti tak boleh buat kerja kan. Tapi bila kita sebagai leader pun main important role juga. Contohnya kalau kebanyakan company yang kata tak okay, dia akan ada masalah di mana bila dia dapat task tu dia tak pecahkan kepada kecil-kecil sebelum dia pass.
0: Wow.
1: Maknanya dia bagi sub je gitu. Siapa je tahan?
0: Itu
1: generasi boomers pun koyak kepala macam tu. Betul tak? Jadi dia, itulah problem yang saya nampak lah kat situ. Sebab saya pun pernah bekerja di makan gaji dah dulu. Itu yang jadinya bila saya jadi manager, saya tukar lah benda tu. Okay, instead of semua bigger problem tu kita pass, why not this bigger part kita split 1, 2, 3, 4 dan kita delegate. And the end of the day, semua orang dapat task yang sama and barulah kita boleh merge and conquer. Semula, sebelum kita pass the project, barulah kata success rate dia tinggi. Jadi itulah dia. Bagi pendapat saya, generasi is not the thing. Tapi kalau kata dia bijak tu, ya betul. Sebab contohnya, kalau macam dulu, sebab tu saya jadi executive ataupun senior executive dalam programming. Programming is not easy thing lah. A lot of logical thinking, coding nak kena ingat lagi kan macam mana. Dulu kalau kata nak buat satu function system tu, kita perlu buat 10 step. Tapi diorang ni surprisingly kan, contoh saya bagi, okay, this is a feature for you, you need at least 3 days pun okay lah, you buat slow-slow je. Tak sampai within that 24 hours boss dah siap.
0: Then
1: I cakap lah, you macam ni, you buat pakai ChatGPT. Sebab to be honest, I try pakai ChatGPT tapi tak tepat tau. Tak tahu macam diorang boleh command lah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Setiap benda ada ceritanya, ada keistimewaannya, dan ceritanya tidak tamat begitu saja. Di JBR Bundle, bukan lagi sekadar pakaian. Dari barangan isi rumah hingga apa yang terletak di badan, semuanya menunggu peluang kedua dan mencari tuan barunya. Buat yang baru nak bermula, singgah top 5 lokasi terbesar JBR Bundle di Shah Alam, Lotus Seremban Jaya, Subang USJ, Bandar Sri Damansara dan Bangi. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi. Follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok at JBR Bundle. JBR Bundle dan kita semua layak diberi peluang kedua.
1: Bro, pas sini bro, pas sini.
2: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open, kau boleh skor.
3: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kena sporting kan?
4: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Sorry eh. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba. Ada yang masih belajar. Macam Nira lah. Banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.
5: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada DK Barat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza, ada kita semua.
6: Jadi, dah ready?
7: Dah, Chor. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang, Fizan?
6: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
7: Sayalah, band Night Stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
6: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.

0: My Sukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oli. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oli dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oli sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja juga untuk saya nak kena oli.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul.
0: Orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
1: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
1: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu apa semua kan. Tapi every time kena oli tu, oi kita yang ngilu oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Oh, max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh banyak-banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
1: Okay. Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Betul. Kita kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu apa yang saya belajar.
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang. Saksikan video penuh

0: kita.
1: Untuk Rakan Muda Presents, Main Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan.
2: Pressure tu kadang ada. Benda tu ada sebab bila kita dah kita tahu timing-timing rekod-rekod yang ada tu macam dengan personal best kita tu dekat. So kita rasa kadang bila tak capai tu kadang sedih juga. Tapi tak adalah tu mematahkan semangat saya. Sebab macam contoh, saya ambil contoh waktu kejohanan MSSM tingkat kemasaan, saya wakil negeri Selangor. Tentu rekod 2 minit. Saya buat rekod negeri Selangor buat tentu pun 2 minit.
1: 2 minit
2: Tapi seminggu sebelum saya pergi kejohanan MSSM tu, saya dah buat 1:59. Tapi kalau ikutkan konsep macam coach tu tersalah pick. Sepatutnya dia hold saya untuk MSSM. Tapi dia suruh saya test untuk dapatkan catatan masa tu. Tapi saya dapat. Cuma bila pergi kejohanan MSSM, saya buat 2:01. Mungkin sebab faktor cuaca, mungkin sebab saya tu hujan. Itu lak saya hujan, saya buat 2:01 je. Tapi saya menang. Cuma tak dapat nak pecahkan rekod je lah.
1: Sebab awak tahu awak pernah capai.
2: Betul, 1:59 tu.
1: Terfikir, kalau kata 800 meter awak laju macam tu, kenapa awak tak masuk 100?
2: Berbeza. Sistem tenaga yang berbeza. Sebab 100 more to burst. Yang digunakan ATP PC. Memang all out. Macam 800 ni, ada juga energy system. Benda macam ATP PC apa semua. Tapi more to glycolytic. Kita more to daya ketahanan otot tu. Speed endurance. So kita nak kena maintain speed tu. Bukan kita speed burst sampai 200 tu habis lah. Kita dah tak boleh gerak dah. Kalau kita buat macam lari 800 macam lari sprint, rasa 50 meter sampai 200 meter je. Lepas tu dah pergi tepi muntah terus. Pening kepala kan. So kita kena control speed tu. Sebab tu ada kalau 800 meter ni dia unik. Dia kena ada speed, dia kena ada endurance. So kena balancekan aerobic capacity
1: sebab dia bermain dengan distance.
2: Saksikan video

FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Rakita gig bot drop. The end of times as we know it, Sound Lounge Takeover with special guests DJ Jash, July dan F Rider di Jupiter HQ SS15 Subang Jaya, Jumaat 9 Oktober dari jam 8.30 malam. Buka telinga kepada bunyian baru guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Pop culture.
1: Ini dia Kusha Bake.
2: Paper hari-hari akan ada intensity tu. Itu satu benda yang aku suka lah. Kalau dulu, utusan lama dulu kan. Kita orang ada bangunan sendiri kat Chansolin tu. Dia memang ada satu meja bulat. Kita orang panggil super desk.
0: Super desk?
2: Super desk kat situ. Semua editor-editor besar akan duduk kat situ. Bila sampai petang, dah habis meeting. Dia habis meeting kat bilik songkok tu. Kita panggil bilik songkok, bilik meeting tu. Dia orang akan banyak suara kau dengar kat situ. Oi, ni mana story ni? Gambar-gambar.
0: Dia macam chaos sikit lah.
2: Seronok lah. Dapatlah kalau ada benda besar jadi. Aku pernah duduk office sampai malam masa tu. Aku kerja malam. Dan ada kesilapan cetakan lepas hantar.
0: Benda dah print?
2: Benda dah print.
0: Oh, no more.
2: Tengah print dekat kilang. So, korang kena, kalau benda macam tu jadi, kau kena stopkan printing tu.
0: Okay.
2: Dan ganti cepat-cepat lah page tu. Betulkan apa yang ni. Kita sambung printing kat sana. Pernah sekali ya, utusan keluar dua version esoknya tu. Satu yang print dah print awal tu, satu yang dah diubah.
0: Oh, maknanya yang terprint tu jalan gak lah.
2: Kena jalan juga masa tu sebab vendor semua dah
0: bagi tahu kan. Payah tau. Kalau berita tu dalam berita yang version pertama tu tak, mungkin tak tepat ke macam mana ke?
2: Yang tu biasa akan ditarik. Dia tak akan keluarkan. Itu kalau yang tak besar sangat kesilapan dia tu, dia akan ubah macam tu je lah.
0: Dua version .
2: Ini zaman orang dah tak baca print sangat lah. Kau bayang zaman orang baca print dulu yang circulation Mingguan Malaysia pernah sampai 300,000 dulu. Macam mana dia punya kecoh tu untuk dapatkan betul-betul layout dia berkesan semua.
0: Kan.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: still tak boleh move on dengan ex you? Still delulu nak ex you balik? Tapi dia dah lama tinggalkan you. Ex you dah expired. Kita ni relevant tau.
1: Persoalan yang kita nak bincangkan, algoritma social media boleh tahu apa yang kita suka.
2: Pernah tak Atoy buka dekat social media, ada keluar drama AI. Tiba-tiba every day akan ada je drama tu keluar. Kita berminat dengan konten sebegitu.
0: Move on dengan Rakita. Lupakan ex you. Freshkan playlist baru. Setiap hari playlist baru yang lagu aneh, pelik, segar serta perbualan mendalam dan bagi you lebih lagi. Mana tahu tiba-tiba XU pun nak join you sekali. Layan di Rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
3: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
0: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu macam lagu Dinda oleh Kugira Masdo. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular. Tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini, tapi serantau.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer studio. Ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
5: Hey, driver dekat highway tu. Najib bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: My Sukan Corner. Okay, Khalish. Setakat yang saya boleh faham adalah bila kita pergi tempat orang, kita tengok orang yang origin kat situ memang apa adanya. Kita dengan kasut paling latest, seluar paling... kan? So, okay. Yeah. Sambungan cerita tu.
1: Okay. Sebelum kami diperkenalkan, sebab kita ada barisan pesa yang jaga kita. Kita orang 10 orang, ada 15 pesa jaga kita. Sebab dia memang design kan so that kita boleh run bersama pesa lah. Mm. So, kita tahu kita punya kemampuan kan. So, head coach sebenarnya cakap jangan terlampau kesian kepada mereka. Tetapi, dia cakap, tapi macam saya letakkan diri saya sebagai kesian, terlampau kesian ataupun kita nak macam, oh dia menipu ke tak apa kan. Bagi saya tak kisah sebab kita boleh nilai secara menyeluruh sebenarnya kan. Mm. Kalau dia hidup mewah dan dia buat kesian, kita geram juga kan. Okay. Kita tahu cara dia kan. So, sebelum cerita pada kasut tu, saya ingat hari kedua, kita orang masih lagi climatization punya sesi sebenarnya. So, waktu tu sangat sejuk sebab kita masuk ke dalam forest. Kita masuk dalam hutan. Okay. So, saya pakai glove dengan saya pakai hand compression lah. Kan? So, pesa saya ketika dia dulu follow saya. Sebab bila dekat hutan ni, kita punya grup berpecah. So, mungkin fast runners dah tarik ke lain sebab kita fast runner of course akan dapat lebih mileage. Mm-hmm. So, dia kena pusing kan. Okay. So, dia berpecah. Ketika tu saya ingat Haziq Hamzah, Afiq Sani, saya dengan Kamil, seorang lagi, empat.
0: Okay.
1: Nampak saya follow Haziq Hamzah. Okay. So, waktu tu saya tak boleh nak tarik balik, tak boleh nak break sebab kat belakang dah tak ada orang, dia orang dah berpecah kan. So, terpaksa keep up. Lepas tu last sekali split kepada dua, tinggal saya dengan pesa.
0: Okay.
1: So, tinggal saya dengan pesa kat belakang. Pesa tu tanya saya pakai glove kan. Dia tanya saya ada lebih ke tak.
0: Okay.
1: Dia tak pakai glove dan dia pakai long sleeve saja.
0: Okay.
1: Keadaan sangat sejuk. Saya rasa single digit ketika tu.
0: Oh. Okay.
1: Saya ingatkan dia kebal.
0: Okay. So, ingatkan dia dah biasa.
1: Dia biasa kan. So, saya macam, okay, saya pakai lah. Still saya pakai sampai habis kan. So, rasa saya tengah sekesan. Saya rasa macam, weh, kita datang dengan full gear ni. Kan?
0: Diorang sebegitu je.
1: Diorang sebegitu je kan. Tapi nak dijadikan cerita, pesa tu hari sebelumnya dia tak ada kan. So, saya simpan glove tu. Hari last, sebab dia tak ada juga, saya kirim kat kawan dia.
0: Okay.
1: So, bila saya balik tu, kawan dia snap, hantar kat Instagram saya, dia dah bagi kan.
0: Oh, dah okay.
1: So, rasa sampailah, happy. Rasa happy kan. So, nak cerita pasal kedaifan lah. Saksikan video

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Zaman tu, zaman yang you have to earn to get something. Kita orang nak dapat minus one pun kita kena order. Kita tak ada. Lepas tu, wujud pula Napster. Di mana korang boleh tweet lagu dekat internet. Okay, Napster ni, MRSC. Lepas tu, there's a lot lah chatting room yang kita boleh share lagu. Dan there's a website yang kau boleh sedut lagu. So, situlah reference. Friends kita, kita tengok MTV. MTV kau nak tengok, kau kena order. Kau kena beli kaset, video tape untuk, aku nak tengok lah, pergi ke Music Valley, ada tak MTV punya video clip. So kat situ lah kita tengok, dan video clip tak banyak masa tu. Masa zaman MTV ada Channel V, dekat situ kita tengok star-star orang. So masa nak start Rough Edge tu, masa tu nama Vibe, kita cakap dekat kita berpakat tak nak bawa konsep R&B yang soul yang jenis lembut ni, macam ialah Boys to Men semua. Aku nak bad boy, R&B yang bad boy. So kita dengar Azan dengarkan Cat lagu Jodeci, jenis memang lagu cinta habis tapi attitude gangster. So dapat pula Jagged Edge, dapat pula Highland Place Mobsters, there's a lot Drew Hill, semuanya, semua R&B cinta maut jenis hati bunga-bunga tapi gangster. Ayat perempuan betul-betul feel gila-gila tapi sebuah londih. So di situlah bezanya Rough Edge dan reference kita dapat ni. Dan orang cakap, benda orang ni dengar lagu kat mana? So orang tangkap benda tu, dan orang cakap, ini lagu korang ke? No, masa dulu Genuine tu, kau tahu lah lagu Pony, if you let's do it, kalau translate bahasa Melayu jadi apa tu, kan? So zaman tu, it's all about what you get.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Alcah. Jo, the Padang sekarang.
1: Kalau do you mind to share apa yang kau lalui, kau rasa?
2: Oh, masa 2022, aku kena diagnose cancer.
1: Oh.
2: Tahap 2.
1: Okay.
2: Itu awal, Februari lah. Ha, Februari. Check. Kata-kata kena cancer.
1: Oh, okay.
2: Aku tak sedih sebab aku macam jenis yang gentle lah. Hmm. Oh, lepas ni kena buat apa?
1: Oh.
2: Lepas ni kena operate lah.
1: Okay, jom lah. Operate.
2: Ha, aku tak ada sedih apa. Aku terus next stage je.
1: Ha,
2: tak payah fikir banyak-banyak.
1: Oh.
2: Okay lah. Operate lah. Okay, yeah, okay, operate. Operate apa ni? Operate chemo. Okay lah. Dah. Aku ni je macam tu dah. Sampai bini aku, parent aku pelik. Asal aku macam ni. Tapi gila ke, aku tak sangka ke dapat kanser macam tu kan. Family aku, kawan aku macam terkejut. Eh, boleh kanser ke kan? Sampai ada sampai menangis tu, call aku. Ingat aku nak meninggal. Sebab selalunya orang, kalau orang kena kanser, confirm meninggal kan. So, diorang expression orang macam tu lah. So, alhamdulillah aku dapat get through lah. Kanser tu lah. Dengan apa, kemo dia lagi. Hati kemo dalam 2 bulan lebih kot. Gila ke. Aku rasa kau pernah nampak aku botak kan. Habis rambut semua. Gila tu. Aku turun berat jadi 40 kg yang tu kot. Wah, memang kurus gila. Sampai nak duduk kena rasa tengkorak. Yang tu kau.
1: Faham?
2: Gila lah. Tapi alhamdulillah lah dapat putru. Kanser ni pun bagi aku macam aku kata teguran lah dari Tuhan lah. Tuan, kita lagi apa?
1: Lagi dekat dengan
2: dekat lah. Lagi dekat. Lagi fit kita punya relationship kan.
1: Okay.
2: So bagi aku macam alhamdulillah lah aku dapat kanser ni. Sebab dia macam ya satu teguran lah. Sampai kalau nak bila lagi kan nak kena tegur kan. So itulah.
1: Suka kau punya mindset.
2: Mindset positif lah. Bila kalau hadap benda-benda macam ni kan, tak boleh nak sedih-sedih. Sebab takut bila kau sedih, takut benda tu lagi kuat lah. Lagi kuat benda.
1: Semangat kau.
2: Semangat kena kuat lah.
3: Saksikan video penuh

0: sangkut jiwa dia macam aku ripple, huh? Shorty ada goals, even hati hippo, kita ada dreams, bukan little twinkle star. Original trapper sampai pecah speakerphone. Tengok korang semua macam aku punya clone. Don't care about fame atau korang punya drone. Kau selalu dengar yes, aku straight up cakap no.
1: Spend that cash untuk laku dah kebal. Untuk sembah lagi.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu Dope, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Sokmat ni bising gila. Pernah crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy, baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar, cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

M masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Info

0: saying much.
1: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
6: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodha Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Info Raktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.

0: Nira Kita, playlist kami tiada sempadan bahasa. Tiada pasport, landing terus ke telinga. Tiada borak kosong, sekali dengar terus tahu.
1: Balik kerja, terus workout.
2: Mungkin pada JB boleh kongsikan sedikit tips.
3: Kalau you rasa you nak buat, terus buat je. Ha, cuma jangan tunda je.
0: Rakita akan sentiasa mainkan lagu yang aneh, pelik, segar serta perbualan yang pasti akan menarik telinga anda. Sekali dengar pelik, dua kali dengar tak boleh tukar. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
5: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
6: Tak manis bila didengar orang lain.
7: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
8: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
9: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
10: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
11: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
12: Langkah suka dan Rakita
8: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

Bermula dengan RM500, tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar, jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat Oktober ini. Buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober Rex KL Hall jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini, mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila. Hani dan Zu bersama Rakita, mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
3: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak...
4: Kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
3: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
5: dalam sibuk menikmati hari ini.
6: Bro, bro, pas sini bro, pas sini.
7: Aduh, kenapa tak pas kat aku? Ni bikin panas ni. Aku open, kau boleh skor.
8: Guys, bila nak bersukan, janganlah over. Bila kita main game atas padang tu, ada teammate silap pas, terlambat cover, tak sempat kejar bola, relax lah. Kita datang nak happy-happy, nak berpeluh, nak sihat, bukan nak cari gaduh. Faham-faham sikit, geng sendiri. Menang kalah, belakang kira. Atau dan Rakita percaya, yang penting, member tetap member. Kenalah Sporting kan?
3: Sorry. Ni baru je belajar main pickle ni. Guys, bila bersukan, janganlah expect semua orang terus hebat. Ada yang baru nak cuba, ada yang masih belajar. Macam Nira lah, banyak lagi nak improve. So, why not ajar, support dan jangan gelakkan member. Yang penting, teruskan bersukan. Tak kira lah power ke tak. Yang penting, badan kita bergerak dan kekal sihat. Nira dan Rakita mahu kita semua bermesra dan memahami masing-masing semasa bersukan.

Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman. Kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Muzik ni bahasa yang semua orang faham. Walau apapun bangsa, tak kira warna kulit dan budaya. Kita ada di Kibarat, kita ada gamelan, tabla, sape, erhu. Setiap satu ada bawa cerita, adat serta jiwa kaum masing-masing. Bila semua bunyi ni bergabung dalam satu lagu, satu rentak tu bukan sekadar muzik. Itulah Malaysia. Brandon MFMF dan Rakita ingin raikan kepelbagaian kaum kita kerana dalam setiap beza, ada kita semua.
2: Jadi, dah ready?
3: Dah, Chow. Gitar dah tune, pedal dah set. Hang, Fizan?
4: Aku ready. Ini aku dengar semua band members. Let's go.
3: Percayalah, band night stays, kru kita yang stay di belakang tabir.
4: Undercover Dream Club dan Rakita percaya band power bila kita trust kru kita.
5: Nak jadi keras tak semestinya kena kasar. Nak jadi lantang tak semestinya kena menyakitkan. Kita boleh cakap apa yang kita rasa tanpa menjatuhkan orang lain. Sebab bahasa kita, itulah yang orang dengar tentang diri kita. Jaga kata, hormati yang mendengar. God dan Rakita mahu kita bentuk seni kita dengan lebih bermakna.
0: Lagu ni bukan tak ada cepat popular. Dia ada jalannya sendiri. Kadang-kadang lagu tu tak terus meletup. Perlu masa untuk sampai ke hati orang. Macam lagu Dinda oleh Kugira Masdu. Masa rilis, relax-relax je. Bertahun lepas tu, baru viral kat TikTok. Jadi lagu Malaysia paling banyak di-stream di Spotify Indonesia. Kalahkan nama-nama besar. Kadang-kadang proses cipta lagu bukan tentang cepat popular. Tapi sabar tunggu masa yang cepat. Rakita percaya, bakat tempatan mampu gegar bukan setakat sini. Tapi serantau.

Bermula dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita.

FM masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree live in concert 24 Oktober, Rex KL Hall, jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color, album comeback 21 lagu, eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 Official Rakan Grunge Disagree Live in Concert. Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Ava, Pinstripes, Soul Sarsa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakan aku.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita semua.

107.9.

Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Sokmel ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

Bermula dengan RM500. Tiada nama besar, tiada modal besar. Cuma semangat nak mencuba. Itulah cerita usahawan muda macam anda. Di Biz POV, kami bawakan kisah sebenar. Jatuh, bangun sehingga berjaya. Inilah Rakan Niaga, bisnes orang muda bersama Atoy dan Nira di Biz POV. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Setiap Selasa, jam 9 pagi, hanya di Rakita. Rakita Gigbot Drop. The end of times as we know it. Sound Lounge Takeover with special guests DJ Jash, July dan F Rider di Jupiter HQ SS15 Subang Jaya, Jumaat 9 Oktober dari jam 8:30 malam. Buka telinga kepada bunyian baru, guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Tak ada Jal Faizal.
1: Aku melihat kepada kau tidak mengetengahkan usually tau, business entity. Of course kau nak profit. Kau mesti nak, you know, keuntungan, margin company kau apa semua. Tapi bila kau borak tadi kan, aku rasa macam, okay, mungkin JBR boleh ada capacity tu. How about the yang lain kan?
2: Okay, kalau kita semak dekat kamus diorang bahasa, mungkin maksud business tu transaksi antara dua pihak mungkin. Tiga pihak. Bisnes kalau tak diuntung bukan bisnes lah. Dia jadi charity.
1: Okay.
2: Okay. Tapi dalam kita run bisnes, mungkin aku bukan orang yang tepat yang nak cakap benda ni kan. Tapi apa-apa statement bukan mewakili JBR. Ini daripada perspektif aku sendiri lah. Bisnes sebenarnya bukan urusan tentang duit saja. Bukan hal tentang transaksi yang between aku dan kau kan. Boleh. Boleh buat macam tu. Tapi kadang-kadang sesuatu bisnes tu tak boleh terus expand, tak boleh berkembang kan. Kau kena tarik handbrake je. Hidup ni macam hidup aku. Aku lebih prefer apa-apa kejadian, apa-apa orang cerita, info, aku tarik handbrake je. Fikir kejap, dengar kejap kan. Kat mana kebenaran benda tu kan. Kita tak boleh terus menghukum lah, terus menyalahkan kan. Macam bila cakap, oh bisnes ni bukan pasal duit je. Eh tak boleh bro, kalau tak ada income, tak ada ni, kau tak sempat orang tu habiskan cerita tu. Kau tak faham, kau dah buat satu assumption atau rumusan lah. Pada aku itu satu signal yang tak baik juga. Menjadi seorang yang terlibat dalam bisnes kan. Aku percaya bisnes bukan tentang duit saja. Duit penting untuk terus gerakkan dia. Ya, kita ada kos operasi, kos sebagainya lah. Apa benda semua ada berkait dengan duit sekarang ni kan. Masuk toilet pun kena pakai duit. Okay. Tapi untuk bertahan lama, kau perlukan lebih daripada itu. Bukan duit. Benda ni bukan benda yang main-main lah. Benda yang serius. Pada aku, aku kind of person yang sangat mementingkan perasaan lah. Macam mana kau nak suntik benda tu dalam movement, vision kau. Contoh lah. Kalau kau nak berkenalan dengan aku kan, kalau kau tak nampak duit, kau nak kawan tak? Mesti ada reason lain kan? Kau pun tak tahu apa benda. Mungkin that kind of feeling yang aku cakap tu lah. Tadi kita dah borak awal tadi kan. Macam kenal someone sebab duit, transaction, dia takkan bertahan lama. Bila once apa yang kau aim tu tak dapat, kau akan tinggalkan dia. Sayang tak? Sayang babe. Mungkin dia ada something to offer yang special, big, yang kau tak nampak. Mungkin dia miracle, tapi kau tak bagi peluang kat diri kau untuk tengok dia dari sisi lain lah. Ha, kita macam kita kan. Kita buat satu benda tu, kita struggle. Behind the closed door kan. Kita tetap struggle gila-gila cari duit lah. Macam mana nak sustain, macam mana nak pertahankan company, macam mana nak keep expand kan. Okay, sekarang JB ada lebih kurang 380 staff lah. Tapi dia bermula dengan, bukan thousand, satu orang je. Siapa satu orang tu? Mungkin kawan-kawan. Macam Bob, AD ke, nak buat something kan? Nak buat band, tentu kan? Adakah hari ni dah nak form band, AD ada satu fikir macam, harap malam ni ada 1,000 orang yang follow kan? Tak, at least kawan terdekat kita.

kita bagi kita satu, macam nak cakap wisdom lah. Macam kita dengar pun nice lah. Untuk kita kayuh hari kedua, ketiga, keempat kan. Begitu juga JBR, bermula dengan satu orang. Orang pertama ni datang, orang kedua. Bukan pasal duit. Dia datang pasal dia percaya pada vision tu. The owner tu. Owner tu ada pandangan dia kan, impian dia. Kalau macam orang jumpa aku kan. Aku je saya. Lantak situ. Jadi macam orang pernah cakap dengan aku, orang yang mungkin dekat dengan aku, it's a statement eh. Dia cakap, kau tahu banyak benda, kenapa kau tak buat? Buat benda tu sendiri, bergeraklah sendiri. Tapi aku percaya Tuhan ni dah tentukan. Tak semua benda kau rasa kau boleh buat kan, kau boleh succeed lah. Tak. Mungkin kau hanyalah sepihan ataupun part of yang boleh menjayakan impian orang lain. Aku happy. Aku happy apa yang aku ada, boleh buat orang lain achieve dia punya dreams. Saksikan video penuh

Tak aku ingat, wow. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Banyak dia kasih tapi aku masih lupa. Dina tahu dunia, Dina tahu dunia. Aku

0: My Sukan Corner. Okay, Khalish, daripada nak lose weight awal tadi tu, kemudian involve dengan information yang belum tentu tepat, belum tentu banyak, bila yang awak rasa betul-betul nak buat ni, running ni betul-betul serious?
1: Menarik kat tu sebenarnya, sebab bila kita start, saya tak pernah ada plan nak run marathon, ultramarathon, tak ada plan. So bila saya kenal community, which ramai orang yang berkomuniti ni, diorang before pandemic lagi sebenarnya, diorang dah lari kan. So community baru ada waktu tu, tapi community lama lagi banyak lah. So bila dah start attach dengan community ni, community ni dia ada target tau, dia ada dia tak buat, dia tak berlari kosong-kosong. So
0: dia ada tujuan dia,
1: dia ada tujuan dia. So bila saya kenal, ada sekarang ni kawan saya, mungkin ada yang kenal juga Acak Jebat ketika tu kan. Saya kenal dia waktu awal lagi 2022 tak silap kan. Ada sekali tu saya tak pernah run marathon, tak pernah kan. Dia PM, "Eh, aku perlukan nama orang untuk aku dapatkan diskaun untuk lari ultramarathon." Saya pun macam, tak pernah join marathon. 42 tak pernah berlari, kau suruh aku berlari 52. Tak apalah, kita support lah kan, dia nak diskaun kan. So kita register, kita support kan. So ketika tu yang betul ni, saya rasa macam betul-betul saya fokus kepada training, betul-betul fokus kepada larian, sebab ketika tu kita orang punya community, saya punya gang ketika tu sangat kecil, dalam 8 orang. Kita train together, kita pergi mana-mana bersama-sama untuk kita realisasikan lah kita punya ultramarathon ni. Kan? So itu saya rasa starting point. Sebab 2023 January saya lari ultramarathon. So itu starting dia. So after ultramarathon tu, orang dah start macam, kau buat salah, kau lari ultra, lepas tu now kau tak lari full marathon lagi. Lepas tu saya pula menjawab, maksudnya saya dah lari, saya, kalau saya lari ultra, saya dah lari 5, 10, HM, FM.
0: Ya, dah lari lebih ya. Kan?
1: Tapi that is a good thing lah, bila saya dah buat ultra, dia bagi confident untuk saya buat semua benda selepas tu lah.
2: Saksikan video

0: hari ini di Rakita. Pagi dijangka akan cerah walaupun trafik sesak.
1: Playlist lagu tempatan smooth. Petang, ledakan bunyi distortion dan beats dope untuk legakan jiwa yang berkecamuk. Malam, kita rasai angin sepoi-sepoi bahasa dari negara seberang. Dan dijangka minda anda akan dipenuhi dengan pelbagai fakta dan perspektif baru.
2: Adakah counterculture ini sebenarnya melawan arus?
3: In a general sense, memang expectation orang yang cari Kelantan, and it also benefits the community. Jadi tak salah, buat lah.
1: Tiada amaran, tiada payung diperlukan. Layan di rakita.my sekarang. Music lain, fikiran lain.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jor Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
6: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
7: Tak manis bila didengar orang lain.

0: Kami Langkah Sukar. Perjalanan kita dengan Langkah Sukar ni sebenarnya bukanlah mudah. Sebab dulu kita memang mencari-cari identiti. Kita mencari apa yang kita nak buat. Macam mana kita punya haluan kita nak bawa band ni ke khalayak ramai. Dan benda ni memang banyak benda lah nak kena fikir. Sebab dulu lagi kita tak cukup kaki tangan. Kita tak cukup orang yang membantu macam mana kita ada sekarang ni. Jadi sebersedikit lepas bertahun lepas tu, kita berjaya untuk build more bantuan lah. Kita dapat lebih banyak bantuan daripada orang luar, daripada kawan-kawan kita. Masing-masing willing to help untuk kita menjayakan projek-projek Langkah Sukar ni atau lagu-lagu yang kita dah lama simpan lah senang cerita. So kita punya aim adalah sebenarnya kita nak keluarkan album dari dulu. Memang ini adalah benda yang paling berat. Bukan sebab kita tak nak keluarkan, tapi sebab yelah kadang kita perlukan orang kata apa, persediaan yang cukup untuk kita keluarkan material-material yang kita puas hati dari side kita dan juga sedap di telinga orang untuk mendengar. Bila melihatnya Langkah Sukar sekarang ni, saya happy lah. Sebab kita dapat grow fans yang dari dulu sampai sekarang kita tengok masih ada, yang baru datang, yang baru kenal. Terima kasih untuk semua yang masih ada. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk semua yang memberikan kami ruang dan platform untuk teruskan berkarya.
1: Saksikan video penuh sekali

0: masih panas. Baju flanel masih kemas. Gitar tak pernah karat. Kisah Disagree yang tergantung lebih sedekat. Oktober ini, buff seterusnya. Disagree, live in concert. 24 Oktober, Rex KL Hall. Jam 8.30 malam. Door opens dari 7 petang. Satu malam penuh nostalgia dengan projection mapping dan surround sound yang pasti akan menusuk hati. Chop Black and White in Color. Album comeback 21 lagu. Eksklusif pada malam konsert. Tiket di disagree.ubertickets.asia. Rakita 107.9 official rakan grunge Disagree live in concert. Info Raktiviti.
1: Persidangan 13th Malaysian Road Conference and Exhibition 2026 13 hingga 15 Oktober 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur bakal menghimpunkan para pakar dan pengamal industri bagi memacu inovasi serta pembangunan infrastruktur jalan raya masa hadapan. Maklumat lanjut dan pendaftaran di www.13thmrc.com.